0: aja langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Glenn, total favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Hits, hits, hits in the morning.

Tahukah kamu, meskipun kita sering melihat matahari berwarna kuning atau orange, kenyataannya warna matahari sebenarnya putih. Matahari mengeluarkan semua warna dalam spektrum cahaya, namun saat sinar matahari masuk ke atmosfer bumi, sebagian besar cahaya biru dan ungu tersebar lebih banyak membuat warna yang kita lihat di langit jadi lebih biru. Namun, pada saat matahari terbenam atau terbit, panjang gelombang cahaya yang lebih panjang seperti merah dan orange lebih dominan yang memberi kesan matahari berwarna kuning atau orange. Sekarang sudah tahu kan?

0: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
1: Jangan. Jangan dipetik.
0: Gak apa-apa lah. Kan masih banyak tuh.
1: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.

Oke, teman Pro 2, Kiki masih temani kamu ya di sini ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu tentunya. Dan sekarang kita udah di lagu pilihan kamu di separuh pagi hari ini nih, teman Pro 2. Jadi tadi ya Kiki udah ajak kamu nih buat join barengan sama kita di lagu pilihan kamu pagi hari ini. Ayo, udah pada pantengin Instagramnya Pro 2 Sintang belum? Yuk join yuk barengan sama Kiki di pagi hari ini. Boleh langsung aja vote lagu yang ada di Instagram story kita ya. Langsung aja ke akun Instagram kita di @rr_pro2sintang ya, teman Pro 2. Dan lagu pilihan kamu di pagi hari ini datang dari salah satu penyanyi internasional ya, yaitu ada Sabrina Carpenter. Ada 3 buah lagu dari Sabrina ya, bisa banget kalian vote langsung aja ya, teman Pro 2. 3 lagunya, yang pertama ada Exhale, kemudian ada Please Please Please, dan juga ada Espresso. Nah, dari 3 lagu ini, kalian mau vote lagu yang mana nih, teman Pro 2? Langsung aja ke Instagram story kita. Di situ udah ada Instagram story-nya ya, kalian bisa langsung aja vote, tinggal klik nih mau pilih lagu yang mana. Oke, sambil Kiki kasih kalian kesempatan buat join ya, teman Pro 2. Kiki kasih kalian sedikit spare waktu nih buat join. Kiki mau infokan nih ya, bagiin info tentang Sabrina nih ya ke ruang dengar kamu. Kita kenalan dikit lah ya dengan Sabrina Annelyn Carpenter ya, ini nama lengkapnya. Jadi dia ini ya tentunya merupakan seorang aktris, penyanyi, dan juga penulis lagu asal dari Amerika Serikat ya. Dan Sabrina ini pertama kali dikenal ketika membintangi serial Disney Channel yaitu Girls Meet World ya, itu di tahun 2014 hingga 2017, dan menandatangani kontrak dengan Hollywood Records milik Disney. Ia juga merilis single debutnya Can't Blame a Girl for Trying itu pada tahun 2014, diikuti dengan album studio Eyes Wide Open di tahun 2015, Evolution di tahun 2016, Singular Act 1 di tahun 2018, dan Singular Act 2 di tahun 2019. Singlenya yang berjudul Alien, Almost Love, dan Sumi bahkan menduduki puncak tangga lagu Billboard Dance Club Songs.

Oke, Sabrina juga dikatakan kemudian pindah ke Island Records ya di tahun 2021 dan merilis single Skin yang juga menjadi entry pertamanya di Billboard Hot 100. Album kelimanya Emails I Can't Send di tahun 2022 didukung oleh single viral TikTok yaitu Nonsense dan single nomor 1 Pop Airplay berjudul Feather. Ia tampil sebagai pembuka untuk Taylor Swift juga ya di The Eras Tour pada tahun 2023. Album keenamnya Short and Sweet juga menjadi album pertamanya yang debut di puncak Billboard 200 dan menghasilkan single nomor 1 Billboard Global 200 ya Espresso dan Please Please Please. Album studio ketujuhnya Man's Best Friend di tahun 2025 juga menduduki puncak Billboard 200 dan menghasilkan single nomor 1 Amerika Serikat dengan bertajuk Man Child. Oke, jadi ya teman Pro 2 memang selain sebagai penyanyi dan penulis lagu, Sabrina ini juga merupakan seorang aktris ya. Dan dia sendiri telah muncul dalam beberapa film ya, seperti film komedi Adventures in Babysitting di tahun 2016, film drama The Hate U Give di tahun 2018, film drama perjalanan The Short Story of the Long Road di 2019, film drama musical Clouds di tahun 2020, dan film thriller Emergency di tahun 2022. Dia juga membintangi beberapa produksi Netflix yaitu Tall Girl di tahun 2019, Tall Girl 2 di tahun 2022, dan Work It di tahun 2020. Di Broadway sendiri, dia juga memainkan peran utama nih dalam musikal Mean Girls. Oke, jadi memang Sabrina Carpenter ini salah satu aktris penyanyi ya, musisi muda juga yang memang cukup berbakat. Ini mah berbakat banget ya, albumnya bahkan udah sampai ada sekitar 7 album ya teman Pro 2 dan bahkan berhasil memuncaki atau menduduki tangga lagu Billboard juga. Bahkan juga dia memainkan peran di banyak film ya teman Pro 2 pada usianya baru 27 tahun loh teman Pro 2. Lahirnya di 11 Mei 99. Wah keren banget nih ya. Oke, dan ya kalian bisa vote tadi ya, Kiki undang kamu sekali lagi buat vote 3 lagu dari Sabrina ini. Ada Exhale, Please Please Please, dan juga Espresso. Kiki kasih deh tambahan waktu buat kalian ya supaya bisa vote setelah lagu yang berikut ini ya teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

masih di lagu pilihan kamu ya di pagi hari ini. Dan tiga buah lagu datang dari Sabrina Carpenter ya. Ada Exhale, Please Please Please dan juga Espresso. Dan di sini ya teman Pro 2 barusan Kiki cek juga ya di Instagram kita nih, lagu dengan votingan terbanyak di pagi hari ini jatuh ke lagu Sabrina Carpenter dengan Please Please Please. Oke deh, thank you banget buat kalian yang udah join. Dan ini dia Kiki putarkan lagu dari Sabrina Carpenter dengan Please Please Please. Dan jangan lupa ya teman produser lainnya juga, Kiki tentunya masih temani kamu nih ya di tips pagi. Nantinya ada tips apa, pokoknya stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Sosmed tidak hanya menjadi sumber hiburan, namun juga menjadi sumber informasi. Bahkan sosmed menjadi wadah terbaru lahirnya tren atau hal-hal yang menjadi viral. Saat ini, istilah NPC seringkali dibicarakan. Tidak hanya menjadi tren, NPC juga ramai menjadi tren di live TikTok. Sebenarnya, NPC adalah salah satu istilah saat bermain game yang sering disebut oleh para gamer. Istilah ini kerap muncul saat bermain game dengan genre pertualangan yang melibatkan berbagai karakter.

0: Wih, lagi panen nih, Lin. Bakalan tajir dong.
1: Iya nih.
0: Tapi kok lesu ya? Bukannya semangat, Lin?
1: Iya, gimana nggak lesu? Hasil panen banyak. Tapi bingung nih, mau aku jual kemana ya?
0: Aku punya solusi. Jual online aja. Pasti banyak yang beli. Sekarang kan sudah zamannya digital.
2: Oh, benar juga ya. Mari, hentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan layanan digital dalam pemasaran produk.

Oke, teman Pro 2, Kiki masih temani kamu di sini ya. Dan kita sekarang udah ada di hari ini dalam sejarah, belum? Aduh, hampir ya, ini salah ya. Jadi kita sekarang udah ada di tips pagi ya, teman Pro 2. Kiki mau hadirkan nih tipsnya ke ruang dengar kamu tentunya.

Oke teman produ, so tips di pagi hari ini ya teman produ, Kiki mau bagiin ke ruang dengar kamu nih, dikutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id/sintang ya. Jadi ini ada beberapa langkah kecil yang bisa membentuk kebiasaan baik nih menurut para pakar. Oke, jadi memang ya kebiasaan atau perubahan besar dalam hidup itu seringkali dianggap harus dimulai dari langkah yang besar juga. Ya enggak sih, mungkin kayak kita sering dengar ya orang-orang mungkin di luar sana ada yang bilang kayak supaya hidup kamu berubah lebih baik gitu ya, secara besar-besaran langkahnya juga harus besar gitu ya. Kamu harus berani merubah ini gitu ya. Itulah segala macam. Nah, tapi sebenarnya teman pro dua dalam praktiknya banyak kebiasaan justru lebih mudah loh untuk bertahan ya, terutama ketika dimulai dari perubahan-perubahan kecil tapi yang dilakukan secara konsisten. Nah, kalau dalam pembahasan yang dimuat oleh Teen Vogue ya, sejumlah pakar itu menyebutkan kalau membangun kebiasaan itu gak selalu harus dimulai dengan target yang terlalu ambisius nih teman pro 2. Jadi gak perlu targetnya yang kayak gede-gede banget gitu ya. Langkah-langkah kecil yang lebih realistis itu justru dinilai lebih mudah untuk dipertahankan, terutama dalam jangka panjang. Contohnya kayak apa? Jadi contohnya kayak seseorang yang pengen mulai rutin membaca, misalnya kalian pengen rutin baca buku gitu ya. Nah, jadi kalian gak harus langsung menargetkan satu buku dalam seminggu, atau bahkan lebih ekstrim, satu buku satu hari. Gak usah, mungkin kamu ngelihat kayak booktok-booktok gitu ya, tiktoker atau orang-orang yang bikin reels baca buku setebel-tebelnya gitu ya, kayak baca buku 500 halaman, 300 halaman aja itu dalam sehari atau setengah hari, dan kalian pengen seperti itu. Gak perlu langsung kayak gitu teman pro 2. Jadi mulailah dengan membaca beberapa halaman aja dulu setiap hari, dan itu dinilai ya lebih memungkinkan untuk menjadi kebiasaan tetap teman produk.

0: kamu kenapa salju dapat menghangatkan? Iya, karena salju terdiri dari 90 hingga 95 udara yang terperangkap. Artinya, salju adalah insulator yang mumpuni. Ini adalah alasan banyak binatang mengubur diri ke liang salju yang dalam pada musim dingin untuk berhibernasi. Ini pula alasan rumah salju yang digunakan menghangatkan tubuh memiliki suhu 100 derajat lebih hangat dibandingkan luar ruangan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?
4: Iyalah.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Oke, teman Pro 2 masih di sini ya barengan sama Kiki, dan tadi ya kita ngebahas langkah-langkah kecil untuk membentuk kebiasaan baik nih ya menurut para pakar. Jadi tadi salah satu contohnya kalau kalian mau mulai membaca gitu ya, mau punya habit membaca, enggak harus langsung ditargetin satu buku satu minggu gitu ya, atau bahkan ekstrimnya satu buku sehari gitu. Enggak perlu ya teman Pro 2, bisa dimulai dengan membaca beberapa halaman aja setiap harinya ya, dan hingga itu menjadi kebiasaan tetap ya. Itu lebih memungkinkan untuk menjadi kebiasaan tetap juga. Nah, hal serupa juga berlaku pada rutinitas lain, kayak misalnya olahraga atau tidur lebih teratur, hingga mengurangi penggunaan media sosial. Jadi ya teman Pro 2, perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara berulang-ulang itu justru cenderung lebih mudah menyatu dengan aktivitas sehari-hari ya, dibandingkan dengan perubahan drastis yang sulit untuk dipertahankan. Menurut sejumlah pakar perilaku juga ya teman Pro 2, konsistensi itu seringkali lebih penting ya dibandingkan dengan intensitas besar di awal aja. Karena itu banyak metode pengembangan diri yang sekarang-sekarang ini ya mulai lebih menekankan pada kemajuan kecil yang dilakukan terus-menerus. Jadi baby steps gitu ya, tapi secara terus-menerus gitu ya, secara konstan. Jadi enggak yang kayak hilang-hilangan gitu ya. Pas lagi rajin ya rajin-rajinnya gitu ya. Kalau enggak ya udah hilang nol sama sekali gitu ya. Dan selain lebih realistis juga, pendekatan seperti ini itu justru membantu mengurangi rasa terbebani ketika mencoba membangun rutinitas baru. Jadi kalau kalian mau bangun lebih pagi, jadi nggak terbebani gitu ya. Kalau kalian mau coba lebih rutin bangun pagi atau memperbaiki waktu tidur biar lebih teratur, atau mungkin kalian baru mau mulai olahraga lagi gitu ya, jadi pelan-pelan aja biar nggak merasa terbebani. Karena target yang terlalu besar ya, apalagi sejak awal, itu justru yang paling sering membuat orang jadi cepat kehilangan

juga tentang gimana menciptakan pola yang terasa cukup ringan untuk dijalani setiap hari, Tuan Pro 2. Oke deh, dan itu tadi ya sedikit tipsnya. Dan info ini sekaligus juga teman Pro 2, sekali lagi kita kutip dari laman website kita di rri.co.id/sintang. Mungkin kalian yang ketinggalan infonya dari awal, bisa banget nih langsung aja cek langsung ke website kita di rri.co.id.

0: Hits, hits, hits in the morning.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

apa persepsimu mengenai warna pink? Pasti di pikiran kamu bahwa warna pink adalah warna yang feminim, girly, dan sangat jauh dari kesan maskulin. Dengan adanya persepsi demikian yang berkembang di masyarakat, maka tidak heran banyak pria yang tidak mau mengenakan pakaian dan aksesoris ataupun memiliki barang yang berwarna pink karena akan memberikan anggapan kemayu kepada pria. Tapi tahu tidak bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, warna pink dianggap warna yang maskulin loh. Kala itu anggapan warna pink adalah warna yang maskulin karena keterkaitan warna pink dengan warna merah yang menggambarkan penuh semangat, aktif, dan agresif. Pink kala itu dilihat sebagai versi muda dari merah yang dikenal sebagai warna yang maskulin.

0: demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu tentunya ya, masih barengan sama Kiki di sini. Dan sekarang kita udah ada di hari ini dalam sejarah. Oke, dan di hari ini dalam sejarah ya teman Pro 2, kita bakal membahas nih peringatan yang diperingati di hari ini tentunya ya, bertepatan dengan tanggal 9 Juli 2026 atau 9 Juli ya, setiap tahunnya ada hari satelit Palapa nih ternyata teman Pro 2. Oke, jadi kalau kita kutip dari laman website kita ya di rri.co.id, yang dikatakan hari satelit Palapa itu diperingati setiap tanggal 9 Juli ya sebagai penanda dimulainya era komunikasi satelit nasional. Peringatan ini juga merujuk pada peluncuran Palapa A1, satelit pertama milik Indonesia yang mengorbit pada 9 Juli 1976 ya, waktu Indonesia. Nah, peluncuran Palapa A1 ini menjadi tonggak penting juga dalam perkembangan teknologi komunikasi nasional. Karena melalui satelit ini ya, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengoperasikan sistem satelit komunikasi domestik. Oke, jadi kalau dikutip juga ya atau mengutip juga dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, satelit Palapa ini dirancang oleh Hughes Aircraft Company ya dari Amerika Serikat. Proyek tersebut diselesaikan dalam waktu 17 bulan ya sebelum siap diluncurkan. Palapa A1 ini diterbangkan menggunakan roket Delta dari Kennedy Space Center, Cape Canaveral, Florida pada 8 Juli 1976 waktu setempat, dan di Indonesia, peluncuran itu bertepatan dengan 9 Juli 1976 karena perbedaan waktu ya tentunya. Dan peluncuran satelit ini disaksikan oleh Presiden Soeharto melalui stasiun pengendali utama atau SPU di Cibinong, Bogor. Turut mendampingi juga antara lain Menteri Perhubungan Emil Salim, Menteri Sekretaris Negara Sudarmono, dan sejumlah pejabat lainnya.

Oke, teman Pro 2, dan juga ya, sejak keberhasilan peluncuran satelit Palapa ini, tanggal 9 Juli juga tentunya diperingati sebagai Hari Satelit Palapa. Peringatan ini menjadi simbol kemajuan Indonesia ya dalam bidang telekomunikasi dan teknologi antariksa. Oke, dan Kiki tentunya masih bakal ngebahas ya tentang info ini selama 1 jam ke depan nih teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Woi, motor baru nih.
1: Iya, iya dong. Nih, lihat. Mantap kan?
0: Tapi percuma motor baru, bro. Gaya parkirnya tetap lama.
1: Memangnya ada gaya baru? Gaya baru apa?
0: Bro, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ pasal 287 ayat 1. Di situ sangat jelas, bro, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Oke, ini ku pindahin nih. Ngomel aja dulu tadi.
0: Nah, itu, bro, baru cocok sama gaya baru.
1: Iya, siap. Nih, pindahin nih.
0: Uhuy.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, kita masih di hari ini dalam sejarah ya, masih membahas tentang hari satelit Palapa yang tentunya jatuh di tanggal 9 Juli 2026 ini ya teman Pro 2, diperingati ya. Tapi ya udah diperingati sejak bertahun-tahun lamanya, sejak pertama kali satelit Palapa ini diluncurkan nih ke antariksa ya teman Pro 2. Oke, dan juga ya masih mengutip dari sumber yang sama ya teman Pro 2, di website kita di rri.co.id, nama Palapa sendiri ya ini dikatakan diberikan langsung oleh Presiden Soeharto kala itu dengan terinspirasi dari Sumpah Palapa Majapahit Gajah Mada. Nama tersebut melambangkan semangat mempersatukan Nusantara melalui jaringan komunikasi modern. Kehadiran satelit Palapa ini juga membawa perubahan besar ya bagi ekosistem komunikasi nasional. Layanan telepon, siaran TV, dan komunikasi antar daerah tentunya jadi lebih cepat nih ya, serta menjangkau wilayah terpencil. Nah, sebelum berkembangnya internet, satelit Palapa ini juga menjadi tulang punggung komunikasi antar pulau di Indonesia. Warisan teknologi tersebut menjadi fondasi yang penting juga bagi perkembangan telekomunikasi nasional hingga saat ini.

Oke, kita masih membahas terkait satelit Palapa ini ya teman Pro 2. Kalau mengutip dari sumber lainnya ya teman Pro 2, ini satelit ini pertama kali diluncurkan tadi ya seperti yang Kiki sampaikan juga pada 8 Juli 1976 oleh roket Amerika Serikat, dan katanya nih ya dilepas di atas Samudra Hindia pada 83 derajat bujur timur ya teman Pro 2. Dan satelit pertama dari dua satelit itu bertipe HS 333 dan bermassa 574 kg. Berat banget ya ini pasti tentunya, dan ini pastinya gede banget ya. Dan kemudian 4 satelit dari seri kedua dibuat, yang kesemuanya dari tipe Hughes HS-376. Ketika peluncuran Palapa B2 gagal, satelit ketiga pun diatur ya. Awalnya bernama Palapa B3 dan dijadwalkan untuk STS-61H. Akhirnya diluncurkan sebagai Palapa B2P. Sementara itu Palapa B2 diperbaiki oleh STS-51A, diperbaharui dan diluncurkan lagi sebagai Palapa B2R. Nah, Palapa D kemudian dipesan pada 29 Juni 2007 ya. Dan oleh perusahaan Indonesia yaitu PT Indosat terbuka kepada Thales Alenia Space. Itu adalah space bus 4000B3 yang akan dibuat di pusat luar angkasa Ken Mandeleev. Oke, setelah ini kita juga masih bakal membahas sedikit sejarah singkatnya lagi ya tentang satelit Palapa ini, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setelah lagu-lagu yang berikut ini.

kesulitan mencatat saat seseorang berbicara terlalu cepat, baru menulis beberapa kata, tiba-tiba topiknya sudah berganti. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan cara mencatat yang cepat dan efisien. Salah satunya yaitu dengan stenografi. Stenografi adalah teknik menulis cepat dengan menggunakan simbol atau singkatan khusus untuk mewakili kata, suku kata, atau bunyi tertentu. Tujuannya agar seseorang bisa mencatat pembicaraan secara langsung tanpa tertinggal. Teknik ini sering digunakan oleh wartawan, sekretaris, dan petugas pengadilan, terutama saat mencatat pernyataan yang panjang dan penting. Meskipun sekarang banyak orang mengandalkan rekaman suara, stenografi masih digunakan di beberapa bidang karena lebih praktis, tidak bergantung pada alat, dan hasilnya bisa langsung dibaca atau diketik ulang.

0: Ih, kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa membantu kamu memperoleh tubuh yang sehat dan bugar. Kamu bisa mulai dengan berjalan kaki setiap hari, naik sepeda, atau berenang. Eits, jangan lupa juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2. Kita masih ngebahas tentang hari satelit Palapa ya, yang jatuh di tanggal hari ini. Dan kita ngebahas sedikit tentang sejarahnya nih ya, gimana hadirnya satelit Palapa ini. Nah, jadi ya teman Pro 2, dikatakan hadirnya satelit Palapa ini merupakan salah satu ide dan gagasan dari Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Soeharto ya. Dikisahkan pada saat itu Pak Harto sedang memikirkan bagaimana menyambungkan komunikasi di wilayah Nusantara yang begitu luas dan terpisah jarak begitu jauh. Oke, jadi ya, pentingnya kecepatan komunikasi ini juga diperlukan demi mempercepat pembangunan di Indonesia setelah masa Orde Lama. Dan tanpa komunikasi yang cepat, tentunya impian Indonesia untuk maju sejajar dengan bangsa lainnya itu hanya akan jadi impian aja ya, jadi angan-angan aja. Nah, impian Presiden Soeharto ini kemudian menyebar. Adalah dua orang yang kala itu bertanggung jawab atas kondisi telekomunikasi di Indonesia. Mereka adalah Majen TNI Soeharjono, yaitu Dirjen Pos dan Telekomunikasi, dan serta Insinyur Sutanggar Tengker Yahya ya, merupakan Direktur Telekomunikasi di Ditjen Pos dan Telekomunikasi yang juga mantan Dirut PN Telekomunikasi Indonesia. Sutanggar Tengker adalah alumni Institut Teknologi Bandung atau ITB jurusan Telekomunikasi. Sutanggar menyatakan kepada Soeharjono bahwa mustahil menyambungkan komunikasi di Indonesia tanpa menggunakan satelit. Mereka berdua pun paham kala itu Indonesia hanya belum menguasai tentang satelit ya. Hanya paham fungsi dan kegunaannya saja. Terdapat persoalan mengenai biaya juga nih teman Pro 2 di kala itu ya. Dan hal ini dikarenakan satelit adalah barang yang sangat-sangat mahal ya untuk Indonesia pada saat itu. Dengan kondisi masyarakat yang berkekurangan, tertinggal dari sisi pendidikan dan kondisi perekonomian yang saat itu juga masih dikatakan buruk. Oke, so itu tadi ya sedikit sejarah singkat tentang satelit Palapa ini. Lahirnya ternyata dari impian Presiden Soeharto ya di kala itu, supaya Indonesia ini bisa maju ya, at least sejajar dengan bangsa lainnya ya teman Pro 2, terlebih lagi setelah masa Orde Lama. Oke, dan itu ya teman Pro 2 infonya ya di pagi hari ini. Oh, dan by the way, sebagai tambahan juga ya teman Pro 2, tujuan utama dari proyek ini ya, sebenarnya tadi udah Kiki spill dari tadi, yaitu untuk menyatukan komunikasi di seluruh wilayah Nusantara, dan pemerintah ingin menghubungkan ribuan pulau melalui jaringan telekomunikasi yang terintegrasi tadi. Nah, satelit ini sukses nih memangkas keterbatasan geografis yang selama ini menjadi kendala. Informasi juga kini dapat disebarkan secara lebih cepat ya, hingga ke pelosok-pelosok daerah. Oke, dan sistem komunikasi satelit domestik ini ya juga mendukung siaran televisi nasional, yaitu TVRI ya sejak kala itu, dan kehadiran teknologi tersebut juga membawa dampak besar bagi sektor pendidikan dan informasi. Dan kini Indonesia juga telah meluncurkan berbagai satelit, generasi satelit penerus ya yang jauh lebih canggih ya. Selain tadi ada satelit Palapa 1, ada yang B2 juga, ada B3 ya, ada Palapa D juga. Dan perkembangan pesat ini ya teman Pro 2 berakar dari keberanian memulai proyek Palapa 5 dekade lalu nih. Wah, gak berasa banget ya, dan itu udah lama banget loh, 5 dekade lalu itu. Ini keren banget ya teman Pro 2, sebuah pencapaian juga bagi bangsa kita, ya gak sih? Oke, so itu ya teman Pro 2 infonya yang Kiki kutip juga by the way dari laman website kita ya di rri.co.id seputar hari satelit Palapa ini. Selain ini juga teman Pro 2, di pukul 9 waktu Indonesia Barat, Kiki temani kamu di Asta Cita Kita. Kita bakal ngebahas info terkini ya seputar narkoba atau narkotika yang ada di Indonesia. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Siapa nih yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya, polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

0: Mila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki ya di pada pagi hari ini. Dan sekarang kita udah masuk ke Asta Cita kita ya di hari Kamis ini. Gimana kabarnya nih teman Pro 2 di jam-jam segini? Ya masih semangat-semangatnya nih ya kayaknya kalau jam-jam segini buat kerja. Oke, Kiki harap kalian ya semangat terus deh sepanjang hari ini ya teman Pro 2 di hari Kamis ini. Apapun aktivitas kamu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Buat kalian yang mungkin berkendara atau akan berkendara nantinya, Kiki juga ucapkan hati-hati di jalannya teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lintas nih ya. Ini penting banget untuk harus selalu diingat, oke? Dan ya, jangan lupa makan pagi ya, makan siang aja. Makan pagi, jangan lupa teman Pro 2, sarapan juga enggak kalah penting ya. Buat kalian yang belum sarapan ya, jam-jam segini biasanya ya brunch ya sebutannya. Jadi mungkin kalau belum sarapan jangan lupa brunch ya teman Pro 2, biar enggak loyo, enggak yang lesu, letih, lemas gitu ya untuk beraktivitas. Oke, dan di Asta Cita kita ya di pagi hari ini kita ngebahas tentang tema kita ya. Kalau tema kita setiap hari Kamis itu ngebahas info terkait narkoba. Nah, di sini teman Pro 2 ada info yang dikutip dari laman www.antaranews.com tentang BNN yang tekankan pengembangan pemidanaan proporsional pelaku narkotika. Oke ya teman Pro 2, jadi Badan Narkotika Nasional atau BNN Republik Indonesia ini menekankan pentingnya pengembangan kebijakan pemidanaan yang mampu membedakan secara proporsional antara pelaku jaringan peredaran gelap narkotika, pengedar, dan juga penyalahguna. Dalam kegiatan St. Petersburg International Legal Forum atau SPILF 2026 di St. Petersburg, Rusia pada Kamis 25 Juni lalu ya, Kepala BNN Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto ini mengatakan pendekatan tersebut dinilai penting ya untuk menjaga efektivitas penegakan hukum sekaligus juga mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan masyarakat. Jadi kalau mengutip dari perkataan Suyudi ya, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta pada hari Sabtu lalu, beliau mengatakan pemberantasan tindak pidana narkotika ini juga harus dilaksanakan secara tegas terhadap jaringan kejahatan terorganisasi, namun tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Teman Pro 2. Oke, dan kita tentunya bakal ngebahas tentang informasi yang satu ini nih ya, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, masih di Asta Cita kita ya. Kita masih membahas seputar narkoba. Tadi ya ada info terkait BNN yang tekankan pengembangan pemidanaan proporsional pelaku narkotika. Jadi ya, partisipasi aktif dalam Spill 2026 yang diselenggarakan pada 25 hingga 26 Juni ya, berarti akhir bulan lalu nih teman Pro 2. Ini merupakan komitmen BNN Republik Indonesia dalam memperkuat kerjasama internasional guna mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan, humanis, dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan transnasional. Pada sesi pleno hari pertama bertema International Law, A Privilege for the Few or Law Among Equals, delegasi BNN Republik Indonesia mengikuti pembahasan mengenai masa depan hukum internasional yang menekankan pentingnya penguatan prinsip kesetaraan berdaulat negara-negara, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta peningkatan kerjasama internasional agar hukum internasional tetap menjadi landasan yang berlaku setara bagi seluruh negara.

Selanjutnya juga teman Pro 2 pada hari kedua ya, dikatakan Suyudi menjadi panelis dalam sesi Humanization and Systemization of Criminal Law as a Basis for Legal Stability, Prospects versus Reality. Di hari yang sama, delegasi BNN Republik Indonesia juga turut mengikuti sesi Countering Transnational Cybercrime, Science Practice Education yang membahas perkembangan kejahatan cyber lintas negara. Forum itu ya, teman Pro 2 menyoroti bagaimana pentingnya penguatan kerjasama internasional melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik, peningkatan kapasitas forensik digital, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam mendukung penegakan hukum. Pembahasan tersebut juga dinilai relevan ya dengan perkembangan modus operandi jaringan narkotika transnasional yang semakin memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan aktivitas kejahatannya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, di Asta Cita kita ya di pagi hari ini masih membahas tadi ya. Jadi BNN menekankan pengembangan pemidanaan proporsional pelaku narkotika ya. Ini juga dilaksanakan dalam forum International St. Petersburg International Legal Forum ya, atau SPILF 2026 di St. Petersburg, Rusia pada akhir bulan Juni lalu. Oke, dan juga ya teman Pro 2, keikutsertaan BNN Republik Indonesia dalam SPILF 2026 ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi Indonesia di bagian penegakan hukum, sekaligus juga memperluas di jaring kerjasama internasional dalam menghadapi kejahatan transnasional. Dan juga ya teman Pro 2, melalui forum tersebut BNN ini kembali menegaskan ya komitmennya untuk mendorong kebijakan pemberantasan narkotika yang efektif, berkeadilan dan humanis, serta memperkuat kolaborasi global dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ya teman Pro 2. Oke. Dan info ini ya teman Pro 2, sekali lagi Kiki kutip dari laman www.antaranews.com. Oke, dan kita udah ada di penghujungnya pada di pagi hari ini nih ya teman Pro 2, di pukul 9 lewatnya 55 menit waktu Indonesia Barat ini. Kiki ucapkan tinggi banget buat kalian yang masih setia stay tune barengan sama kita di 90,7 FM Pro 2 RRI Sintang. Dan juga setelah ini teman Pro 2, tentunya di santai siang ya, nantinya masih ada rangkaian acara kita ya dari pukul 10 hingga pukul 15. Nantinya juga di pukul 10 bakal hadir juga 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: lagi info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di siang hari ini ya teman Pro 2, dikutip dari laman VOA.id. Info pertama datang dari band legendaris asal Irlandia, yaitu U2, yang baru saja merilis lagu berjudul Street of Dreams, yang merupakan single perdana dari album studio penuh pertama mereka dalam 9 tahun terakhir. Meski single pertama sudah resmi mengudara, U2 masih memilih untuk merahasiakan judul maupun tanggal rilis pasti untuk album terbaru mereka. Melansir dari Variety juga, pihak manajemen hanya memberikan bocoran bahwa album penuh ini dipastikan nantinya akan menyapa penggemar pada tahun 2026 ini.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya teman Pro 2, Gaya Music Festival atau GMF 2026 bersiap menyapa penikmat musik tanah air. Mengusung tema besar Music for All, edisi kelima kali ini tidak hanya menyuguhkan jajaran musisi papan atas, namun juga ruang peleburan yang ramah bagi seluruh kalangan lintas generasi. Serupa dengan gelaran di tahun-tahun sebelumnya, GMF 2026 ini akan digelar selama 2 hari di Amphitheater The Gaya Hotel Bandung pada 14 dan 15 Agustus mendatang. Salah satu daya tarik utama tahun ini adalah kehadiran Gigi Jazz Project, di mana Dewa Bujana CS bakal menyanyikan repertoire hit Gigi yang dirombak ulang dengan menghadirkan brass section dan juga piano.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir ya teman Pro 2, datang dari grup vokal yang tumbuh dari kultur internet, yaitu New Pusat Dunia atau NPD, yang bersiap menyapa pendengarnya secara langsung lewat rangkaian pertunjukan yang diberi tajuk NPD World Tour. Berkolaborasi dengan promotor Antara Suara, tour yang dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 26 Juli 2026 ini mengusung konsep kilat dengan menyambangi belasan titik di wilayah Jabodetabek hingga Jawa Barat hanya dalam waktu 3 hari. Langkah ini diambil sebagai kelanjutan dari kesuksesan single debut mereka yaitu Sempurnanya Aku yang sebelumnya viral di berbagai platform digital.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 di siang hari ini teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini ya di Santai Siang kalian bakal ditemenin nantinya barengan sama rekan aku, akan ada Tias yang temani kamu dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Kiki sekalian pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2 dan tetap stay tune di 90.7 FM teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Taman Pro 2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses, pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

Disiarkan dari Jalan Yesus Pangurai Sintang di Pro 2 RRI Sintang ya. Teman Pro 2, kita masuk di segmennya Santai Siang hari ini di edisi hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Dan teman Pro 2, kita tadi udah puterin beberapa buah lagu ya di Pro 2 Hitlist Indonesia nih. Dan lagu-lagunya masih banyak nih yang belum diputerin. Kamu bisa request aja langsung nih teman Pro 2, lagu favorit kamu yang ada di playlist kita ya hari ini di Instagram kita di @rri_pro2sintang.

Sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih ya, yang udah ada request di siang hari ini. Ada Kila Raifa, ada Zania, ada Rifka Aurel, ada Regang Leticia, dan ada Jirei Soy nih ya. Ya, ada beberapa buah lagu juga nih teman-teman Pro 2 yang request di siang hari ini. Dan mohon maaf untuk lagu yang belum ada di playlist kita hari ini, tidak bisa kita putarkan, tapi mungkin next time nih ya teman Pro 2 bisa kita putarkan jika masuk ke playlist kita nih nantinya. Dan ada yang request lagu Bahagia Lagi dari Pice Kota dan Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota nih teman Pro 2. Untuk kita semangat nih ya di siang hari ini yang kelihatan cuacanya nih panas berengkang nih ya teman Pro 2. Jadi langsung aja aku putarin lagu dari Samuel Cipta dan juga Pice Kota.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

toilet scrolling. Kenapa main HP sambil BAB bikin nyaman? Scrolling di toilet bisa dibilang kayak udah jadi hal wajib saat ini. Tapi tahu nggak sih kalau ini bisa kasih dampak buruk buat kesehatan lo? Sadar nggak sadar, scrolling HP bikin makin lama di toilet. Berlama-lama di toilet, ini bisa bikin kamu rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kalau toiletnya jorok. Ih, ngeri banget kan? Nggak cuma fisik, mental kamu juga bisa kena dampaknya. Sering scrolling pas di toilet bisa bikin kamu ketagihan dan susah lepas dari HP. Kamu juga bisa ngalami FOMO yang bikin kamu merasa cemas kalau nggak update berita atau sosial media. Jadi, coba deh kurangin kebiasaan scrolling di toilet. Fokus aja sama tugas utama kamu di sana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,7 FM teman terbaik kamu. Oke teman Prodo, tadi udah diputarin beberapa buah lagu ya. Dan lagunya tadi yang di request sama teman Prodo ini ada dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota, dan juga Bahagia Lagi dari Pice Kota. Dan tambahannya tadi ya teman Prodo, ada yang request lagu Bintang 5 dari Tank C James ini. Dan selanjutnya nih teman Prodo, masih ada juga nih teman Prodo yang request untuk di Santai Siang Prodo Hitlist hari ini. Dan request lagu dari Liodra dengan Teganya Kau nih ya, dari Zatia Vinovic. Dan Farisha Naura yang request lagu Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Lagunya tadi udah kita puterin ya Kak Farisha, untuk lagu Samuel Cipta. Dan langsung aja kali ya aku puterin nih lagunya Liodra dengan Teganya Kau, untuk nemenin santai siang kamu di hari ini.

5,7 FM teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi udah aku puterin beberapa buah lagu ya. Ada dari Liodra dengan Teganya Kau, dan juga NPD nih ya dengan Sempurnanya Aku yang di request juga nih sama teman Pro 2. Dan ada juga nih masih request ya Windy Neno Bais ya, yang request lagu Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Tadi lagunya udah kita putarkan ya Kak Windy. Dan kita juga udah di penghujung Pro 2 Hitlist Indonesia nih teman Pro 2. Nanti selanjutnya ada Pro 2 Hitlist Mancanegara dengan lagu-lagu internasional nih ya, buat kamu yang lagunya ada di playlist kita nih, nantinya bisa request juga ya di Santai Siang kali ini sebelum azan zuhur pastinya ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah request, makasih banyak. Nanti kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist Mancanegara atau Internasional. Sebagai penutup kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist Indonesia nih teman Pro 2, ditutup dengan lagu dari Farel Hilal dengan Keliling nih ya teman Pro 2. Stay tune.

0: Saya Glenn, Kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, Kakak Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman berdua masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita di Santai Siang kali ini udah masuk di segmennya Pro 2 Hitlist Mancanegara nih ya, dengan lagu-lagu dari penyanyi internasional nih, teman Pro 2. Dan tadi udah aku puterin beberapa buah lagu juga nih ya. Ada dari Bruno Mars dengan Risk It All, ada juga dari Raye dengan Where Is My Husband, ada dari Sienna Spiro dengan Die On This Hill, dan ada juga nih lagu dari Madison Beer dengan Bittersweet. Dan teman Pro 2 nih ya, buat kamu yang mau request bisa join aja langsung ke Instagram kita di stories, Instagram kita @RRI_Pro2Sintang. Di sana udah ada playlistnya ya teman Pro 2, jadi kita puterin lagu yang sesuai ada di playlist tersebut. Dan udah ada beberapa nih ya yang request lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, ada juga yang request lagu Kehlani dengan Folded, dan ada juga yang request lagu Taylor Swift dengan Opal Light. Jadi teman Pro 2, nanti aku langsung putarin lagunya buat nemenin santai siang kamu di siang hari ini, di yang cuacanya panas berengkang nih ya kalau kata orang Sintang. Dan aku mau infokan juga ya teman Pro 2, nantinya untuk azan zuhur akan dikumandangkan di pukul 11.43 waktu Indonesia Barat.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Oke teman Pro 2, sesaat lagi di pukul 11:43 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَأَسْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
1: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Bapak Yogi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita udah masuk di segmennya UMKM Connect ya di siang hari ini. Dan sebelumnya aku mau ngucapin nih ya untuk selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi kamu yang menjalankannya. Dan teman Pro 2, di santai siang kali ini ya di segmennya UMKM Connect nih, aku ada trik ya, trik cerdas untuk makan sate taichan tanpa rasa bersalah nih. Dan sebenarnya nih teman Pro 2, sate taichan ini juga bisa jadi ide bisnis kamu nih yang kelihatannya nih belum terlalu banyak juga ya di Sintang nih yang jualan sate taichan. Jadi bisa nih kamu buka usaha sate taichan ini nih ya, karena kelihatannya ini mudah nih teman Pro 2. Nah buat kamu yang lagi jaga pola makannya nih ya, sate taichan ini bisa jadi alternatif kuliner malam yang ramah bagi ikat pinggang kita nih. Dan karakteristik utamanya yang disajikan ini yaitu tanpa siraman bumbu kacang kental ataupun kecap manis. Dan ini menjadikannya hidangan modern jauh lebih aman dari timbunan kalori yang berlebih. Dan sate ini gak cuma memanfaatkan potongan daging ayam yang dibakar ya, dengan bumbu minimalis seperti garam dan perasan jeruk nipis. Dan ketiadaan saus sekunder tersebut secara signifikan ini memangkas total asupan lemak jenuh, sehingga sangat ideal untuk mendukung pengelolaan asupan energi harian kamu nih teman Pro 2. Dan nantinya aku akan membahas lebih lanjut nih ya teman Pro 2, gimana sih cara aman nih ya, cara gak merasa bersalah nih ketika kita makan sate taichan. Jadi buat kamu yang penasaran bisa tetap stay tune aja ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita di segmennya UMKM Connect ya. Tadi bahas sedikit tentang trik cerdas nih, makan sate taichan tanpa rasa bersalah nih teman Pro 2. Nah, meskipun rendah kalori nih ya, nilai gizinya ini tetap terjaga karena kandungan protein hewaninya yang tinggi. Ada vitamin B kompleks dan selenium dari daging ayam ini efektif menjaga massa otot kita serta memperlancar metabolisme. Dan supaya manfaatnya maksimal nih teman Pro 2, ada beberapa cara penyajian dan langkah cerdas yang bisa kamu terapkan nih. Yang pertama, kamu bisa pilih bagian dada tanpa kulit ya, karena kamu bisa memilih daging dada murni. Ini sangat efektif untuk menekan konsumsi lemak jenuh seminimal mungkin, karena biasanya tuh di bagian paha tuh yang paling banyak lemak jenuhnya ya, karena mengeluarkan minyak juga dari situ biasanya nih teman Pro 2. Dan kamu juga bisa pisahkan penyajian sambalnya nih. Meminta sambal di wadah terpisah ini bantu juga ya untuk mengkontrol takaran natrium dan juga mencegah iritasi pada lambung. Karena setauku tuh kalau untuk sate taichan ini biasanya tuh agak tinggi ya kadar natriumnya dari bentukan totole yang masuk tuh ada di sana juga gitu. Karena selain sambal tuh juga ada dikasih bumbu totolenya sedikit nih teman Pro 2, kayak kaldu ayamnya gitu. Jadi memang cukup tinggi sih untuk kadar natriumnya di sate taichan ini. Tapi dengan kamu pisahkan penyajiannya, ini bisa meminimalisir juga nih ya untuk mengkontrol takaran natrium tersebut dan juga mencegah iritasi lambung. Dan yang berikutnya nih teman Pro 2, pastikan sate taichan ini matang sempurna nih di semua bagian ya. Karena pembakaran yang matang ini krusial nih teman Pro 2, demi menghindari risiko infeksi bakteri dari daging ayam yang mentah. Tapi jangan terlalu lama juga ya teman Pro 2 dibakar di satu sisi aja, karena ada zat karsinogen jika terlalu hitam nih bagian pembakarannya yang bisa menyebabkan kanker juga nih. Lalu yang berikutnya nih teman Pro 2, ada sandingkan dengan sumber serat juga nih. Kamu bisa selalu kombinasikan sate taichan ini dengan asupan tambahan seperti lalapan segar ataupun sayuran nih ya. Biasanya sih kalau aku nih, kalau bikin sendiri itu tambahin daun pakcoy gitu ya. Tapi itu terpisah sih teman Pro 2, biar ada serat dari sayurnya itu. Lumayan enak sih teman Pro 2, kalau kamu mau coba juga di rumah nih ya, bisa banget. Nah itu nanti jadi makan barengan gitu ya, bareng sama sate taichan ini. Nah, dengan menerapkan pola konsumsi yang tepat dan juga memperhatikan detail penyajiannya, kamu menjaga kesehatan tubuh ini dapat berjalan selaras dengan kepuasan kuliner juga nih. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau coba juga nih, untuk pembuatannya bisa kamu cari juga, biasanya di internet tuh juga ada banyak. Di website kita juga ada biasanya tentang resep-resep sate taichan kayak gini. Kamu bisa praktekin sendiri di rumah ya, atau kamu bisa buka usaha juga nih yang kepikiran gitu kan, mau buka usaha sate taichan nih, resepnya gimana, kayaknya lebih simple gitu kan, bisa kamu cari di website kita juga nih teman Pro 2 di rri.co.id. Dan infonya juga nih teman Pro 2 aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

memprodue, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

nih, As Long As You Love Me nih ya, dari Backstreet Boys, Teman Pro 2. Dan nantinya nih Teman Pro 2 di pukul 13 hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan gagasan seputar olahraga nih ya ke ruang dengar kamu. Jadi buat kamu nanti yang penasaran gimana sih gaspol kita di siang hari ini, jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Oke teman Pro 2, kita sudah masuk di segmennya gagasan seputar olahraga atau gaspol ya di siang hari ini hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, nantinya aku akan hadirkan olahraga lokal di Indonesia nih teman Pro 2, bersama rekan aku Kak Widya nantinya. Dan buat kamu tetap stay tune ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: diam. Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2. Punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika, dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

enggak semua olahraga lokal Indonesia. Yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia, sepak takraw.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah gak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2. Menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: nggak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi nggak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang

107,7 Prodo RRI Sintang. Teman Prodo semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawain ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya. Olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.

berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu, tapi kalau sekarang sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih teman Pro 2 untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku Widya untuk kesempatan kali ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Prau 2, tahukah kalian Black Mold atau jamur hitam, jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan? Tahukah kalian Black Mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black Mold

Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Entertainment Room.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Masih di 10.7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi sudah kita ikuti ya Gaspol, gagasan seputar olahraga dengan olahraga lokal yang ada di Indonesia nih teman Pro 2. Dan sekarang saatnya kita masuk di segmennya Entertainment Room di sore di siang kali ini ya teman Pro 2. Aku jadi sore nih kayaknya karena awannya udah mulai ngumpetin mataharinya nih ya, lewat gitu kan. Jadi kelihatannya udah mulai menjelang sore nih, padahal masih siang nih teman Pro 2. Di Entertainment Room kali ini ya teman Pro 2, kita akan bahas tentang Gracie Abrams nih ya, yang menyesal pernah asal tulis lagu dan akhirnya ia ubah sudut pandang di album Daughter From Hell. Gracie Abrams merefleksikan kembali perjalanan karir dan proses kreatif bermusiknya menjelang peluncuran album studio ketiganya yang bertajuk Daughter From Hell. Dan dalam perbincangannya dengan Olivia Rodrigo melalui platform Spotify, Abrams secara terbuka nih ya mengungkapkan penyesalan terkait caranya mengekspresikan konflik romansa dalam karya-karya terdahulu nih. Dan Abrams juga mengaku di masa lalu dirinya cenderung kurang berhati-hati nih dan kurang memikirkan dampak emosional yang timbul nih terhadap orang-orang yang menjadi subjek inspirasi lagunya nih teman Pro 2. Melalui album yang terbaru nih teman Pro 2, Abrams bertekad untuk menyajikan narasi yang jauh lebih matang, bijaksana, dan seimbang tanpa bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun. Nantinya kita akan membahas lebih lanjut nih ya untuk album barunya Gracie Abrams yang berjudul Daughter From Hell nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Satu buah lagu dari Rani ya, dengan Salah Tingkah nih teman Pro 2. Dan sekarang kita masih di Entertainment Room nih teman Pro 2, yang bahas soal Gracie Abrams yang pernah menyesal asal tulis lagu nih ya, dan akhirnya ia ubah sudut pandang di album barunya Daughter From Hell. Melalui album terbaru ini ya, teman Pro 2, Abrams ini bertekad untuk menyajikan narasi yang jauh lebih matang, bijaksana, dan seimbang tanpa bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun. Ia juga menambahkan sebuah harapan kontemplatif atas masa lalunya. Dan album Daughter From Hell ini dijadwalkan meluncur ke publik pada tanggal 17 Juli 2026. Dan proyek ini juga menjadi tindak lanjut yang sangat dinantikan setelah album studio keduanya, yaitu The Secret of Us, yang berhasil sukses melejit nih ya, hingga menempati peringkat kedua pada tangga album Billboard 200 nih ya, atau 200. Berbeda dengan album sebelumnya nih teman Pro 2, Abrams kali ini menyisipkan kedewasaan emosional dengan menolak sudut pandang yang bias saat mengulik kegagalan hubungan asmara. Dan nanti kita akan membahas lebih lanjut nih teman Pro 2 untuk Gracie Abrams dengan album barunya, yaitu Daughter From Hell.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yeah, but that's what I do.
1: Tahukah kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Produe, kita masih di entertainment room ya di siang kali ini dan membahas tentang Gracie Abrams yang pernah menyesal nih asal tulis lagu dan akhirnya ubah sudut pandang di album Daughter from Hell nih. Nah, mendengar penuturan jujur dari sang sahabat nih ya, Olivia Rodrigo, yang baru saja merayakan kesuksesan album studio ketiganya, yaitu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, yang saat ini bertengger kokoh di puncak Billboard 200 ya, selama 2 pekan berturut sejak dirilis 12 Juni kemarin nih teman Produe, dan langsung melontarkan apresiasi tinggi ya. Dan Rodrigo juga menilai lagu teranyar Abrams ini yang berjudul Afflictions ini merupakan representasi terbaik dari kedewasaan bermusik ya. Ia pun setuju nih ya bahwa menahan diri dalam menulis lagu ini bukanlah perkara mudah. Dan Abrams juga membenarkan nih pengamatan Rodrigo dan mengkonfirmasi bahwa Afflictions itu menjadi satu-satunya lagu cinta murni yang lugas di dalam kantong album Daughter from Hell. Dan teman Produe, itu tadi ya penjelasan tentang Gracie Abrams yang menyesal pernah asal tulis lagu dan akhirnya ubah sudut pandang di album Daughter from Hell. Dan itu tadi infonya aku kutip juga nih teman Produe dari voi.id ya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Okay, teman Pro 2, ini sudah di penghujung entertainment room dan santai siang hari ini ya teman Pro 2. Nantinya di sore ceria kamu akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudy, dan nanti juga di pukul 15 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga info Pro 2 dengan 3 info terkini ke ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Jadi buat kamu tetap stay tune aja ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Fun fact kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di Jack Soccer Fields Banggontapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu ini. Di mana festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola di Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Di mana Erik hadir bersama anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Menpora mengapresiasi pemerintah daerah DIY dan PSSI Provinsi DIY. Menurutnya pembinaan usia dini menjadi pondasi sepak bola nasional.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 selanjutnya, Anna Hathaway menerapkan pendekatan tersendiri saat memerankan seorang ibu yakni Penelope dalam film The Odyssey. Di mana Hathaway serasa tak ingin berpisah dari anaknya, layaknya induk beruang yang protektif begitu. Ia kemudian mengingat betul yang dialami tokoh yang ia perankan, bahwa harus melindungi anaknya dengan berbagai cara yang tepat. Dalam film The Odyssey, karakternya ataupun karakter Penelope adalah istri dari tokoh utama Odysseus yang diperankan oleh Matt Damon.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, anggota grup K-pop NCT, Winwin, akan mengakhiri kontrak dengan agensi SM Entertainment sekaligus seluruh aktivitasnya bersama dengan grup tersebut. Kabar ini disampaikan oleh agensi SM Entertainment melalui platform komunitas penggemar global Weverse, mengatakan bahwa pihaknya dan Winwin telah sepakat untuk mengakhiri kontrak eksklusif secara bersama yang berlaku pada Kamis ini, 9 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di pukul 15 sore ini. Kita akan kembali lagi sesaat lagi bersama kamu di Pro 2 untuk segmen Betang, berita seputar Kota Sintang.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo di mana saja kamu berada, tiba saat yang kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

0: da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

0: 2 RRI Sintang. Disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, masih di Pro 2 di 90,7 Pro FM, teman terbaik kamu. Di kali ini kita masuk menyapa kamu ya. Masuk lagi menyapa Pro 2 untuk segmen tentang berita seputar Kota Sintang. Mengutip laman website kita rri.co.id, di mana Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam kondisi aman. Bahkan, Bulog juga menjamin cadangan pangan yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang, Ahmad Aminuddin, ini mengatakan jika pihak mereka terus melakukan penambahan stok sebagai langkah antisipasi untuk menjaga pasokan pangan tetap stabil. Selain itu juga, Bulog juga tengah mempersiapkan kebutuhan apabila pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan pada tahap berikutnya. Ia juga menyampaikan, meski stok yang tersedia di gudang Bulog Sintang saat ini belum terlalu besar, jumlahnya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: 90,7 Pro2 FM, Sikap.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di segmen Betang kali ini. Masih melansir dari laman website kita tentunya, rri.co.id. Tengah Pro 2, di mana pemerintah Kabupaten Sintang kembali menorehkan catatan positif dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-14 kalinya, Pemkab Sintang sukses mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK atas laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Menanggapi capaian bergengsi tersebut, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni memaparkan bahwa laporan APBD 2025 telah melalui serangkaian tahapan audit yang ketat, mulai dari audit internal oleh Inspektorat hingga audit eksternal dari BPK. Capaian WTP ini menuai apresiasi dari seluruh fraksi saat penyampaian pandangan umum di gedung DPRD Sintang. Meski dibanjiri apresiasi dari pihak legislatif ya, ia juga menegaskan, mengingatkan kepada jajaran pemerintah daerah untuk untuk tidak cepat berpuas diri. Dalam rapat paripurna yang mengagendakan pandangan umum dari 8 fraksi DPRD, para wakil rakyat ini tidak hanya memberikan pujian, tapi juga melampirkan sejumlah catatan kritis dan strategis bagi Pemkab Sintang. Menyikapi hal itu, Wakil Bupati menyambut baik setiap masukan begitu ya, yang diberikan dan memandangnya sebagai dorongan positif untuk berbenah. Ia memastikan bahwa pihak eksekutif tidak akan mengabaikan masukan dari para wakil rakyatnya ataupun para wakil rakyat tersebut begitu. Informasi selengkapnya dapat kamu akses ya di laman website kami rri.co.id.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

Okay, masih di Pro 2, masih bareng sama Rudy di sore hari ini. Baru pukul 15, lewatnya 55 menit di segmen Santai Siang. Karena bentar lagi mau sore, jadi sore ceria bakal menyapa nanti di jam 4 ya. Jam 4 bisa dikurangin, bisa dilebihin ya. Kita ada tamu spesial di Pro 2 hari ini bareng sama teman aku, Udi. Ada si Tias. Kita pertama kali bareng sama Tias sore ini, teman-teman ya. Jadi kamu mau ngomong, Tias? Mau? Enggak, nanti ya. Tamu spesial juga nanti bakal ngomong tepat di pukul 16. Kita ada program spesial di Pro 2. Waduh, kira-kira apa ya? Aku sih berharap ini rame. Wih, emang enggak rame maksudnya. Sama Tias pasti rame, apalagi sama teman kita hari ini. Waduh, ini temannya, kita kasih spill aja, temannya Kak Monik nih, teman Pro 2 ya, di sore ini bakal ngobrol-ngobrol santai di program spesial kita di Pro 2. Nikmatin dulu, ada lagu yang aku pengen kasih buat kamu. Ini dari Perunggu, mungkin kamu tahu fansnya band Perunggu. Kemarin mungkin nonton juga kayak lagu apa, film yang diperanin sama si Adi Pradana kalau gak salah ya. Itu kan rame juga tuh di XX1, teman-teman. Kita langsung aja ke situ. Tolong di play dong guys, lagunya Perunggu dengan Aku Ada Untukmu. Tetap stay tune di Pro 2.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan

0: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu
1: Pro 2 FM.
2: Aku? Ayo. Oke, 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2 semuanya. Selamat sore, dan selamat sore. Wih, rame banget ya. Aduh, ya. Berasa kayak lagi ini ngemulai live. Iya kan?
3: Iya.
2: Oke, hari ini Rudy ditemanin sama Tias. Yes. Tias, yeah. Terus juga sama satu aja, gak banyak-banyak sih. Kalau banyak-banyak kan rame banget di studio, yeah. Bareng sama gue star kita, tamu kita di program spesial kita hari ini. Apa namanya?
3: English Corner Pro 2 nih, teman Pro 2.
2: Di English Corner Pro 2 edisi perdana bareng sama Rudy, sama si Tias juga. Jadi kita agak-agak harusnya pakai bahasa Inggris ya, nggak sih?
3: Iya, di mix lah ya, Bang.
2: Di mix lah ya. Kalau full kayaknya berat banget.
3: Berat banget juga nih. Kita nih, Bang.
2: Iya, berat banget nih. Jadi buat yang belum tahu, program Pro 2 X

0: English Corner ini apa nih sebenarnya sih Kak
1: Tias? Nah, kalau program English Corner ini kan program perdana kita nih ya, Bang.
0: Bener.
1: Dan di sini tuh bisa jadi tempat nongkrong yang paling chill nih buat teman Pro 2 yang pengen
0: chills.
1: Level up bahasa Inggrisnya.
0: Mm-hmm.
1: Dan di sini juga nih teman Pro 2 enggak perlu khawatir ya, tenang aja karena enggak ada rumus tata bahasa yang gimana-gimana nih yang bikin pusing gitu ya, tapi
0: asli.
1: Ada di sini tuh no stressful tes dan just casual chats aja nih ya.
0: Jadi pada intinya pokoknya you can do it aja lah. Just
1: aja lah.
0: Iya dah, gak perlu lama-lama, kita langsung aja kenalan langsung sama gue star kita, tamu kita hari ini. Wis, welcome to Mbak Imas.
1: Atau nama lengkapnya Kak
0: siapa?
1: Leli Mas Fufa.
0: Nama lengkapnya Kak Leli Mas Fufa. Selamat sore Kak Leli.
1: Halo.
0: Gitu. Bahasa Inggris dong, ya kan?
1: Hai.
0: Gitu. Pakai good afternoon enggak? Atau good night enggak?
2: Good afternoon.
0: Nih,
1: good afternoon Kak Iman.
2: Good afternoon Kak Ditias.
0: Kebayang gini kalau misal kita kan biasanya emang rame kan, pakai bahasa Inggris. Kayaknya keluar deh ininya deh. Apa? Aksen-aksen Inggrisnya, weh. British banget enggak sih kita enggak ya?
2: Enggak sih.
0: Ada.
1: American kita, Bang.
0: Bener, American. Ngeri cuy.
1: Ngeri.
0: Ya udah, Kak Imas kasih dong kita gambaran. Kita apa ya? Introducing dulu deh Kak Imas nih. Tinggal di mana gitu, activities-nya apa nih, boleh dong di share.
2: Okay, thank you for having me and thank you Kak Tias dan Miss Tias and Mr. Rudy.
0: Yeah. Benar.
2: Okay, thank you for having me. Good afternoon everyone. My name is Leli Mas Fufa, but you can call me Imas.
0: Imas.
2: Okay. Yeah. Okay, jadi aku itu saat ini kesibukannya masih belajar banyak hal baru.
0: Oke.
2: Aku juga menerima ngajar bahasa Inggris private.
0: Oh, ntar kita step kontak ya.
1: Oke. Okay.
0: Sejauh-jauh kita berdua aja dulu.
1: Kita berdua yang belajar
0: real.
1: Dulu.
0: Iya. Minta pihak kantor tolong dong dibantu. Oke. Terus apa lagi?
2: Itu sih.
0: Oke. Okay.
2: Terus hobi aku biasanya suka buat video-video konten gitu.
0: Oke, okay. Content creator maybe?
2: Belum dibilang content creator juga, okay. Tapi masih.
0: Tapi kita bisa
2: soon
0: spill nanti ya.
2: Soon, yeah.
0: Kita bisa spill juga untuk akun social media dia.
1: Waduh,
0: ya kan di follow-follow dong di kan TikTok iya. Widih, punya RR juga yang buat follow ya. Oke, okay. Ngomongin soal social media, kita juga sore hari ini lagi live juga ya. Di mana?
1: Di channel YouTube kita di RRI Sinta. Nih, teman Pro 2.
0: Benar banget. Jadi kita akan mulai dulu untuk segmen kita sore hari ini di Pro 2 English Corner untuk segmen pertama Word of the Day. Word of the Day.
1: Nah, ngomong-ngomong Word of the Day ini kan banyak nih ya Bang bahasa yang bahasa Inggrisnya tuh kita masih bingung kapan sih penggunaan ini bisa kita pakai gitu kan. Nah, yang pertama nih Kak, aku mau tanya, kalau untuk hektik itu gimana sih Kak? Penggunaan katanya tuh dan artinya apa nih? Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang belum tahu gimana nih cara penggunaannya atau apa sih artinya gitu.
2: Oke, jadi hektik ya.
1: Hektik
2: itu artinya sangat-sangat sibuk. Okay. Jadi gimana sih kayak how was your day Kak Tias?
1: I'm good.
2: How was your day kayak aku sangat sangat hektik hari ini, banyak kerjaan.
1: Gitu.
0: Melebihi berarti, melebihi.
2: Kalau sibuk itu bahasa Inggrisnya busy. Tulisannya
0: B-U-S-Y.
2: Kebanyakan orang baca-bacanya busi-busi gitu.
1: Iya, itu.
2: Ya, tapi cara bacanya yang benar itu busy.
0: Busy. Berarti kalau hektik benar gitu ya bacanya ya. Aksennya.
2: Hektik benar.
0: Aksen atau kosakatanya, grammarnya atau apa sih?
1: Pronunciation.
0: Oke, muncrat dah nih. Habis itu ada lagi ya, take easy gitu ya.
2: Take it easy.
0: Berarti itch-nya tetap ada kedengeran.
2: Iya. Yeah.
0: Take it easy. Coba kalau Tias.
1: Take it easy.
0: Okay. Kita kayak ngolok ini. Oke, yang benar deh versinya Kak Imas gimana?
2: Iya, jadi take it easy itu digunakan ketika kita mau bilang seseorang kalau mungkin dia lagi stres, lagi mau ujian atau mau sidang skripsi for example.
0: Yes.
2: Terus kita bilang, "Don't worry, take it easy."
1: Oh,
2: kayak santai.
1: Santai aja.
2: Iya,
0: slow, gitu. Slow, slow ya. Slow,
1: slow
0: di,
1: down.
0: Terus dijawab sama dia, enggak gitu juga kali. Ini beda nih. Ini serius nih gitu. Itu ya untuk take it easy. Habis itu ada hang out.
1: Nah, kalau hang out kan yang kita tahu nongkrong gitu ya, Kak. Benar enggak sih, Kak? Dan gimana cara penggunaan bahasa atau kata-katanya nih?
2: Iya, kalau hang out. Hang out itu artinya kayak lebih menghabiskan waktu bersama, kayak let's hang out, ayo kita habisin waktu bersama gitu. Bisa artinya juga ngops atau nongs gitu ya, nongs anak-anak sama anak-anak sekarang ya,
0: kongkong gitu ya.
1: Kongkong,
0: berarti gitu. Pengucapannya adalah hang out.
1: Hang out.
0: Itu tadi kan. Ini bedanya bahasa Inggris sama bahasa biasanya. Agak panjang nih. Out. Oke deh. Berarti tadi gitu cara bacanya. Berikutnya apa?
1: Ada excited nih. Kalau excited tuh gimana nih, Kak?
2: Excited itu ketika kita bersemangat, antusias gitu. Kayak
0: hari ini.
2: Iya, kayak
0: hari ini.
2: Aku, are you excited for English Corner?
0: Very, very.
1: Very, very excited.
2: Ya, yeah, good job gitu.
0: Thank you. Bayangin ya, kita dari 2 hari yang lalu semangat banget. Sampai ada Zoom gitu. Excited
1: saking
0: banget kan?
1: Excitednya tuh ya.
0: Ada asli banget ini segmen, keren banget deh untuk segmennya RRI English Corner. Tuh, habis itu ada worth it.
1: Kalau worth it tuh gimana, Kak?
0: Ada S-nya biasanya tuh.
2: Worth it.
1: Worth it. Ah, I see.
2: Worth it itu kayak sepadan dengan usaha waktu kita yang kita itu kayak misalnya nih, misalnya yuk kita nongkrong ke sana. Let's go hang out there. Terus tapi dengar-dengar di sana mahal, expensive, but it's worth it. Kayak dari rasanya, for example, gitu.
0: Sepadan
1: sama harganya gitu ya.
2: Iya.
0: Bahasa Indonesia itu kayak masuk kok gitu. Gitu.
1: Walaupun mahal gitu. Masuk kok gitu.
0: Oke. Terakhir apa nih? Terakhir
1: ada challenge nih, Kak. Gimana nih kalau untuk challenge?
2: Challenge.
1: Okay.
0: Challenge
2: itu artinya tantangan.
1: Kalau untuk penggunaan kalimat bahasanya gimana?
2: Misalnya nih, I challenge youth in Sintang to speak in English.
0: Kita tantang warga Sintang untuk ngomong bahasa Inggris. Banyak banget tuh ya.
1: Banyak banget.
0: Bisa rame nih video kita hari ini ya.
2: English Corner listeners aja deh.
0: Iya benar. Dengerin dulu ya. Oke deh. Jadi itu cukup 6 doang ya. Cukup ya. Jangan banyak-banyak karena ada segmen lainnya lagi hari ini. Dan tenang aja juga untuk Pro 2 English Corner nanti bakal ada setiap apa?
1: Setiap Kamis or every Thursday ya.
0: Setiap minggu ada dah. Gitu ya, bareng-bareng sama teman-teman penyiar dan tentunya ini seru banget buat ikuti ya. Jadi teman-teman,
1: for teman Pro 2 who want to join with us, please send a message 0857-5000-4741. And you can also mention us on our social media, okay?
0: Yes.
1: And we will go back after this break, so don't go anywhere.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: 93.7 Hits Radio Insintang.
1: Okay, masih di Proud 2, masih di 90.7 bareng sama Rudy, bareng sama Tias, bareng sama
2: Miss Ima.
1: Kita sering kayak gitu ya, ngagetin terus nih ya. Di segmen kita kali ini ya, di Proud 2 English Corner ya, dimana kalau ngomongin bahasa Inggris itu memang tantangan terberatnya kayaknya hampir di semua lini. Kosa katanya minim gitu ya, tabungan kosa katanya minim. Habis itu mau ngomong kayaknya mulai dari mana? Pakai are atau pakai you atau pakai do atau gimana kan gitu kan? Yeah. Nah, kita sekarang masuk ke segmennya English in real life. Oh, ini kosakata sehari-hari.
2: Oke.
1: Okay. Kosakata sehari-hari, dan kalau aku kemarin-kemarin di beberapa hari lalu lebih ke reading gitu.
2: Oh, reading.
1: Kan ada beberapa lagu tuh kayak karaoke tapi bahasa Inggris.
2: Oke. Okay.
1: Kayaknya bisa nih gitu kan. Tapi enggak tahu ya benar. Iya kan? Ya, kalau di beberapa quotes-quotes bilang try again gitu. Coba lagi ya. Sisanya mumet. Nah, kali ini kita ngebakal dialog.
2: Coba tes
1: ya. Ya, tes kemampuan kita ya kan, nanti dikomentarin sama Miss Imas.
2: Oke. Okay. Nah,
1: pronunciation-nya mungkin, okay, kosa katanya gitu ya. Kak Imas ya, boleh dibantu ya Kak Imas ya. Jangan kasih nilai aja. Jadi dialognya ini kita akan mulai dari aku yang hi, yang pertama, okay, ya. Jadi Tias yang ini, yang I'm good. Kita mulai dulu untuk hi, how are you?
2: I'm good, thanks. What about you?
1: I'm a little hectic this week because I have a lot of work.
2: Oh, really? Take it easy.
1: Thanks. By the way, do you want to hang out this weekend?
2: Sure, I'd love to. I'm so excited because we haven't met for a long time.
1: Great. We can also try the new cafe in Lintas Melawi.
2: Sounds great. I heard it's a bit expensive, but everyone says it's worth it.
1: And let's meet and let's make a small challenge. We'll try to speak English. Only, oh, ulangi deh, halah deh. Okay, and let's make a small challenge. We'll try to speak only English for 13 minutes.
2: Okay, that's a fun challenge. Let's do it.
1: Gila banget ya. Di bagian ini. Gitu gak sih sebenarnya secara obrolan yang ibarat kata kita ini lagi baru belajar, ya gak sih?
2: Benar.
1: Learning melulu nih kita nih, belajar-belajar belum praktek ya. Sekarang kita praktekin di depannya Kak Imas nih. Gimana menurut Kak Imas yang harus dimaksimalin?
3: Udah benar, udah oke. Percakapannya juga tadi udah pakai kosakata yang kita pelajari tadi ya.
1: Benar.
3: Mungkin ada sedikit koreksi yang agak ini. Bagian great.
1: Great.
3: Tadi kayaknya nyebutnya great ya.
1: Yes.
3: Gak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau untuk speaking, kalau misalkan aku udah koreksi gini, jangan langsung ini ya. Waduh, aku banyak salahnya.
1: Besok enggak, aku gak belajar lagi.
3: Enggak ya. Aku hanya ini. Kemudian small. And let's make a small challenge.
1: Small.
2: Okay.
1: And let's make a small challenge.
3: Yes.
1: Gitu ya.
3: Exactly.
1: Oke. Okay. Nanti ganti kamu ya.
3: Kemudian
1: terus.
3: Ada 30 menit. Yang 30 menit itu
1: 30.
3: Kalau teen itu 13.
1: Iya, 13. 30.
2: I see.
1: Kirain aku mau nambahin 3000. 3000.
2: Banyak kan, Mbak?
1: Minute. Minutes-nya harusnya gitu.
3: Minutes. 30 minutes.
1: Minutes. Oke. Tias, punya kamu belum nih dievaluasi dulu.
2: Gimana challenge. Kalau punya aku itu tadi? Hanya terpaksa kayaknya.
1: Oke.
3: Kak Tias English-nya udah bagus. Aku dengarnya udah oke. Abang juga udah bagus, Mr. Rudy.
1: Yes, thank you banget ya.
3: Both of you are great.
2: Oh, thank you very much.
1: Harus dikasih efek sih harusnya ini. Efeknya mana, Tias?
2: Bangga.
1: Oke. Tapi memang dalam belajar percakapan kayak gini, ya kita sering dihadapin sama pemahaman aksen baca apa yang ngomongin kosakatanya kurang. Kadang kan kayak iya, kadang kita biasanya di awal, ntar di pertengahan nyampur Indonesia. Nah, itu yang paling sulit tuh di situ tuh biasanya tuh. Terus kadang-kadang apa pelafal ngucapnya kayak tadi kan great umum gitu ya. Harusnya kan great. Gitu gak sih?
2: Great.
1: Iya kan? Sure gitu. Sure. Oke. Baiklah, kita ada lagi nih. Apa yang postnya kemarin.
2: Oh, yang dari teman pro dua. Kita puterin aja apa Bang langsung?
1: Kita puterin aja sekarang ini buat dengerin juga sama-sama. Ini ada voice VN ya kan, voice note-nya teman-teman pro dua yang emang ngirim gitu ya ke kita. Dan emang perdana juga kita juga ngasih tahu sama kalian semuanya yang dengerin pro dua di segmen pro dua English Corner gitu ya. Kita ngepersilahkan buat teman pro dua untuk bisa gabung. Misalnya kamu ngomong satu apa ya, satu paragraf kepanjangan banget ya. Satu kata deh gitu, atau ya kayak omongan gitu ya dalam bahasa Inggris, dikirim pakai voice note di WhatsApp Pro 2. Nanti kita puterin dan dibahas sekilas nih sama apa Kak Imasnya, sama kayak yang tadi gitu. Nomor WhatsAppnya berapa?
2: 0857-5000-4741 nih teman Pro 2. Bisa langsung aja ke WhatsApp kita ya.
1: Jadi kita tunggu ya untuk next minggu depan. Nah yang sekarang udah ada.
2: Udah siapa? Ada. Langsung mana aja kita nih, puterin
1: nih?
2: Bang.
1: Oh di aku ya. Mana nih. Oke. Jadi kita bakal puterin ini voice suara teman pro 2 yang mencoba untuk membaca gitu ya. Percakapan sehari-hari. Kita coba dulu puterin.
4: 2, 3. Hi, able to order a cup of cappuccino please?
5: Sure, anything else?
4: No, that's all. Thank you.
1: Okay. Mau ulangin lagi?
2: Sekali lagi.
1: One again. Okay.
4: 3. Hi, I will to order a cup of cappuccino, please.
5: Sure, anything else?
4: No, that's all. Thank you.
1: Okay, itu dia. Kasih tepuk tangan dulu dong.
2: Keren banget.
1: Iya, jadi di Pro 2 English Corner tuh emang ngasih apa ya, kesempatan
2: buat
1: fasilitas, iya ngefasilitasi teman Pro 2 untuk ya tadi belajar bareng kita, learner bareng gitu ya, learning bareng tuh. Jadi kalau menurut Kak Imas gimana?
3: Menurut aku dari VN itu udah keren ya, udah bagus, udah bagus.
1: Artikulasinya?
3: Sih. Artikulasinya juga udah, cuman. Sure gitu ya.
1: Kalau di komentarnya minus juga nggak apa-apa ya, orangnya pasti dengerin ya.
3: Tapi aku udah 10 deh. 10
1: dari oke, berapa? 10. Gimana sih bilangnya?
2: Berapa nih?
1: 10 per berapa?
3: 10 per 10.
1: Jangan. Takutnya dia nanti ini jumawa. Oke ya. 10 minus ya. Oke. Berarti dalam pelafalannya masuk ya?
3: Udah masuk.
1: Cuman mungkin
3: udah confident sih, udah confident. Percaya diri dia.
1: Ah, komplit banget ya. Kasih jempol dong buat dia ya. Wih, keren banget kamu ya. Anak siapa sih? Oke deh. Jadi next time kita bakal lanjut lagi untuk yang dengerin Vesna teman-teman ya. Dan sekarang kita bakal masuk ke segmen berikutnya. Apa
2: ya,
1: nih Gatias?
2: Itu ada Song of the Day. Nanti kita dengerin lagu yang satu ini ya teman Pro 2. Dan kita akan ulas atau review nih dari liriknya ya. Nanti kita coba tanya juga ke Kak Imas gimana nih dari lirik ini ya artinya gitu kan, atau penggunaan bahasanya gitu ya Bang ya.
1: Okay.
2: Jadi tanpa berlama-lama langsung aja.
1: We
2: will go back after this break, so stay tune teman-teman berdua.

Pernah nggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Oke, okay, come back nanti poin sama di Proud 2 di segmen RRI. Apa tadi?
1: English Corner.
0: Di Proud 2 RRI English Corner bareng sama Rudy
1: dan juga Tias di sini.
0: Ya, ada Kak Imas juga di Proud 2 sore ini.
1: Halo. Tuh,
0: tadi udah kita play lagu dari miliknya siapa, Tias?
1: Bruno Mars. Judulnya apa, Bang?
0: Apa tuh? Count me. Gitu enggak sih?
1: Count on me.
0: Harusnya dibaca on-nya.
2: Yeah.
0: Count on me. Tapi ada juga beberapa aksen aksen, ya kan? Count on me. Enggak salah ya gitu ya. Mm-hmm. Salah ya. Maksudnya
2: apa?
0: Kalau misalnya count me. On-nya enggak kebaca.
2: Sebenarnya kebaca, cuman karena dia cepet ketutup aja kan? Ketutup.
0: Itu. Jadi buat yang speaknya cepet itu ngaruh banget ya. Apalagi kalau tapi kalau dia yang baru belajar pasti minus deh. Iya, poinnya minus. Buat yang udah pro kayaknya udah ngerti deh. Oh, dia ngomong ini nih gitu ya. Karena emang udah apa paham aja gitu kan. Nah, oke. Okay. Jadi tadi lagunya untuk song of the day hari ini lagu dari miliknya Bruno Mars dengan Count on Me. Kita bakal ulas nih. Ulas di bagian mana nih, Kak Tias?
1: Bait pertama nih ya. Di liriknya ini ada disebutin ya, if you ever find yourself stuck in the middle of the sea. Nah, ini gimana nih, Kak? Kalau diartin, artinya apa nih, Kak?
2: Ini Count on Me ini ceritanya tentang pertemanan ya. Jadi kalau kamu butuh aku ada, selalu ada untukmu. Kalau if you ever find yourself stuck in the middle of the sea, itu maksudnya tuh kayak kalau kamu terombang ambing di tengah lautan, aku akan berlayar untukmu.
0: Wih, dalam ya.
2: I'll sail the world to find you. Aku akan menemukanmu. Gitu.
1: Oke. Okay. Dan lanjutannya juga nih ya, if you ever find yourself lost in the dark and you can't see.
2: Kali ini yourself lost. Lost itu hilang, hilang di kegelapan. Kalau kamu hilang di kegelapan dan kamu enggak bisa ngelihat apa-apa, aku akan jadi I'll be the light to guide you. Aku akan jadi cahaya untukmu biar kamu bisa lihat gitu.
1: Artinya deep juga ya, Bang ya?
0: Iya, dalam banget ya. Ini antara horor sama apa? Akan hilang, ya akan hilang. Ini masuk enggak sih
2: pas apapun line, akan aku lakukan.
0: Pasan bercandanya masuk enggak sih di segmen ini gitu ya. Jadi jelas apa yang terakhir itu bacanya harusnya I'll be the light to guide you.
2: I'll be. I'll itu aku akan. I will. Tapi disingkat jadi
0: ya?
2: I'll be. I'll be the light to guide you.
0: Oke. Okay. Ini kalau pakai
1: suaranya bagus juga nih, Bang.
0: Asli.
2: Waduh.
0: Jangan digoda, kawan. Gitu ya. Oke. Itu untuk lagu dari Bruno Mars kita di sore hari ini, teman-teman. Yang jelas memang setiap lagu punya maknanya sendiri, cara apa eja bacanya atau nyanyinya juga macam-macam kan. Nah, buat yang macam-macam. Maksudnya buat yang bahasa Inggrisnya lancar kayaknya bukan hal yang jadi problem. Tapi kalau buat yang baru learning, belajar-belajar, kadang-kadang ada yang dia suka sama belajar versi dengerin musik, pakai musik, tapi ada juga yang nonton gitu kan. Nah, kalau si Tias,
1: aku belajar biasanya dari lagu sih, dengerin lagu gitu kan, sambil di praktekin nyanyinya gitu kan. Jadi lumayan coba dikit-dikit gitu kan.
0: Gitu. Challenge-nya di mana kalau versi kamu?
1: Tantangannya tuh paling berat ya, challenge-nya itu di bahasa yang belum pernah kita dengar sih itu biasanya. Jadi agak susah untuk disebutinnya tuh kan ya.
0: Gitu.
1: Kalau Abang sendiri gimana?
0: Kalau aku di ini aja, kalau aku sih nonton. Nah, nonton tuh biasanya dia ada subtitle-nya. Jadi terus kadang-kadang dalam perjalanan filmnya itu dia nggak cepat. Kalau lagu tuh kan cepat ya beatnya, tergantung pilihan lagunya kan. Jadi kayak kita belum masuk di omongan B, dia udah ke C atau ke D. Nah, jadi itu agak sedikit nggak masuk deh kalau aku di lagu. Kayak butek gitu lah maksudnya. Iya, nggak ngeh banget nih kalau bahasa Inggris nyanyinya gitu kan. Tapi kalau yang kayak film itu kayak ngikutin aja. Ini apa sih artinya sambil ngelihat subtitlenya. Terus apa ya, aksen ya, pengucapannya, pelafalannya ya, itu juga kadang-kadang mantengin. Sama kayak yang aku tanya tadi, yang I will sell.
2: I'll sell.
0: Kadang-kadang aku nangkepnya per hari ini tuh masih pakai will. I will sell. Apakah itu benar? Sebenarnya itu penggunaan I will atau gimana?
2: Kalau untuk di lagu ya, karena di lagu itu kita ngikutin apa sih?
1: Ritmenya.
2: Jadi I'll sell the world. Kalau I will sell the world. Mungkin itu. Ya.
0: Tapi kalau di aku di percakapan sehari kayaknya aku bakal pakai yang pertama tadi. I will.
1: Biar lebih jelas gitu
0: bener.
1: Ya, Bang.
0: Terus di sisi lain biar lebih jelas, cuman itu dipahamin.
2: Gak apa-apa, pelan-pelan.
0: Ntar mentok-mentoknya di mana baru Indonesia gitu ya, asli parah banget nih gitu. Tapi kalau pas nongkrongnya di segmennya Pro 2 English Corner pas banget. Ada Kak Imas yang ngebenerin ya, ada kita yang ngeracau ya. Tapi kalau di luaran jangan dulu ya, yang ada diapain? Dibully.
1: Jangan dong, Bang.
0: Oke deh, kita lanjut nih.
1: Lanjut aja kita ya. So buat teman Pro 2, we will go back after this break ya. And so don't go anywhere.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, okay, masih di Pro 2, masih di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di segmen Pro 2 English Corner edisi pertama di Pro 2 bersama aku.
2: Dan yes.
1: Enggak enak banget ya, kayak aku antusias gitu ya. Kamu tidak gitu. Iya. Kamu tidak gitu ya. Terus ada Imas di sini ya kan. Yeah. Ngapain sih mereka berdua itu gitu. Kalau rame enak, kalau deket-deketan. Masalahnya dia sendiri di situ. Jadi kayak aduh. Ya udah deh gitu. Kalian berdua aja deh gitu. Sekarang kita masuk ke segmen apa nih, Katias?
2: Youth Talk. Benar enggak pengucapannya nih?
3: Youth Talk.
2: Youth Talk. Ah,
1: oke. Okay. Di segmen ini kita bakal ya kayak dialog wawancara gitulah,
2: yeah,
1: ya
2: kan? Ngobrol-ngobrol.
1: Bahasanya teh pakai bahasa Inggris sikit-sikit menjadi little-little lah gitu kan, little-little lah. Di mana memang ini menjadi segmen apa ya kalau di aku ya. Kapan lagi nih? Kapan lagi nih? Kita udah nyiapin pertanyaan. Pertanyaan pakai bahasa Inggris dong ya kan, pakai bahasa Inggris nih tentang kesalahan umum buat teman-teman pemula nih ya kan, buat belajar bahasa Inggris itu biasanya di apa? Karena kalau pakai bahasa Inggrisnya mungkin what are the common mistake for beginner learning to speak English? Nah, mungkin penyusunnya apa? Pronunciation-nya widih. Kosakatanya begitu atau jangan ketawa ya. Aku sedang serius ini. Gimana? Apakah begitu? Kak Imas silakan dikomentari.
3: Enggak sih, kalau baru belajar juga enggak harus banyak dikomentari ya, terus. Okay, okay.
1: Jadi kalau di pertanyaannya dari yang aku sampaikan tadi itu masuk enggak? Maksudnya dapat enggak sih keyword kata kunci dari apa yang ditanyain?
3: Iya, masuk.
1: Cepet apa masuk gitu ya? Oke, okay. Jawabnya apa jawabannya?
3: Apa gimana, tadi gimana?
1: Gimana terkait dengan ini kesalahan umum nih bagi teman-teman pemula yang baru belajar dalam berbicara bahasa Inggris itu apa sih di bagian mananya sih kalau di mereka?
3: Untuk pemula itu yang penting berani aja deh kalau misalkan udah tahu bahasa Inggrisnya. Toothbrush itu sikat gigi, ya udah dipakai aja langsung ngomong kayak Mr. Rudy tadi. Udah keren banget. Yes. Udah speak English.
1: Oke.
3: Okay. Kebanyakan orang pada nggak berani loh. Gitu. Mereka ngerti tapi nggak try to speak. So the most important is you have to speak.
1: Kamu harus berani. Berani gitu.
3: You have to be brave.
1: Try again gitu. You can do it gitu. Kayak gitu katanya. Kamu mau nanya apa lagi?
2: Nah, kalau dari aku nih pertanyaannya nih ya, Miss Imas ya, dari tadi Kak Imas. Miss Imas nih, what is the most exciting part of about your job nih? Apa hal yang paling membuat excited ya tadi?
3: Antusias.
2: Dari pekerjaan Kak Imas ini yang sekarang nih.
3: Kalau yang bikin aku excited itu tuh melihat perkembangan anak, melihat perkembangan teman-teman. Oh, ternyata aku bermanfaat juga di dunia ini.
2: Iya. Bisa bermanfaat untuk orang banyak juga ya. Terus kalau untuk ada nggak sih apa nih bang? Mau tanya apa? Tips ya bang ya?
1: Iya, tipsnya.
2: Tipsnya nih untuk ngobrol berbicara bahasa Inggris tuh gimana nih? Versi Kak Imas ya tipsnya.
1: Mulainya dari mana sih?
3: Kalau versi aku sendiri, pertama-tama banyakin dengar obrolan native speaker, kayak misalnya video-video orang luar gitu, terus kita imitate itu meniru. Kita tiru, kita dengerin terus yeah, kita tiru. Itu lama-lama kita menjiplak mereka, maksudnya English kita juga sama dengan mereka jadinya gitu.
1: Jadi berarti gitu, pemilihan maksudnya bahasa Inggris Amerika, lu Amerika lu, kan? Terus di tongkrongan teman-teman belajar bahasa Inggrisnya lebih ke aksen Inggris British. Kebayang kan?
3: Ya. Nongkrongnya sama Harry Potter.
1: Iya.
2: Harry Potter.
1: Kan kalau tapi memang ini penting juga sih buat teman-teman. Contohnya ini kayaknya aku biar bisa bahasa Inggris kayaknya fokusnya ke yang Inggris British deh. Jadi biar full ilmunya itu gitu. Jadi ini kayak tips juga sih. Nah, kalau di aku pribadi lebih ke ini aja. Reading tadi, baca. Tapi di rumah kayak orang ngapain sih gitu. Karena coba ngeasik sendiri kan. Kita kan lagi baca nih dan dia kan panjang. Jadi kalau dia bacanya pelan-pelan tuh kayak rasanya enggak dapat gitu. Feel-nya enggak dapat. Terus kalau dibuat happy kayak keluar aja mulutnya tuh kayak ngangap tuh kayak gini nih bacanya gitu. Dan dan kayak ketika kita ngobrol sama teman-teman, kalau kita lihat beberapa video orang Malaysia yang ngomong bahasa Inggris itu emang kayak kebuka aja mulut itu kayak kebuka, dia nggak bisa apa, nggak bisa pelan gitu.
3: Iya, kita tiru aja kayak yang kita baca itu. Oh ini, terus ya udah kita kita imitate.
1: Sampelnya aja kayak kita ngomongin kayak sure. Nah, itu kan kayak monyong ya. Tapi enggak tahu itu bener enggak gitu gitu kan. Nah, tapi karena kita belajar sendiri terus kita nonton kayaknya gitu deh. Sure kayak gitu.
2: Sure.
1: Kayak enggak ya.
2: Ngusir itu
1: banget. Ngusir gitu. Terus apa lagi, Tias?
2: Tadi ngomong-ngomong soal British or American accent gitu ya. Mau tanya what is the difference about two accent? British and American.
3: Kalau accent itu sebenarnya kayak logat ya. Accent itu gampangnya logat. Logat orang Amerika sama UK atau British itu tuh beda. Kalau Amerika itu mereka lebih jelas, lebih clear. English-nya clear dan lebih kayak D.
2: D.
3: D misalnya apa ya? Kalau di UK dia lebih dominan kayak terdengar T.
1: T.
3: Misalnya Betty telah membeli. Berry bought a. Berry bought a bit of bitter butter. Itu lebih. Itu American. Kalau di British kayak Betty bought a bit of bitter butter.
2: Bahasa R-nya atau R-nya itu nggak terlalu terdengar. Oh, T ya? T-nya nggak terlalu terdengar gitu ya. Kalau di American tadi ya?
3: American itu kayak, dia terdengarnya kayak D.
2: D. I see,
3: Kalau yang UK-nya lebih ke T.
1: Kalau aku kok lebih ke India ya? Oke. Di last track segmen kita hari ini, jadi before and segment, before we end this session gitu nggak sih? Jadi tips simple deh ya kan, buat teman-teman pendengar nih yang pengen belajar versi KI Mas nih. Before we end this session, do you have 3 simple tips for listener?
3: Tipsnya itu enggak tips-tips gak amat sih. Palingan amat, kita harus belajar satu kata baru setiap hari. Setiap hari kayak minimal 1, 2, atau 3 kata terus kita pakai. We use it, practice and enjoy the process.
1: Enjoy dengan prosesnya. Jadi kayak misal hari ini sampel aja misalnya kita nggak tahu kosakata misalnya tidur misalnya. Jadi sleep gitu. Nempel tuh satu hari. Kan nggak beban juga kan. Terus besok misalnya yang sebelumnya kita nggak tahu bahasa Inggrisnya makan, kita coba hafalin ternyata makan itu adalah eat. Gitu ya.
3: Iya, terus dipakai. Jangan lupa dipakai. Yeah. I want to eat. Kita udah belajar eat. Terus kita lagi makan seblak nih. I eat seblak, guys. Hello. For example.
1: Jadi sampelnya kayak gitu, teman-teman. Ya, dan ketika itu terus berlanjut kan jadi kosakata di kita di kepala kita nambah 1 menjadi 2, 2 menjadi 3 dan banyak. Tinggal mungkin berikutnya penyesuaian ini harus pakai is nih gitu kan. Ini harus pakai
3: itu grammar. Kalau udah grammar nanti menyesuaikan.
1: Menyesuaikan. Mm-hmm. Yang penting yang diajak ngomong nyambung lah gitu. Oke deh. Udah di segmen akhir nih.
2: Iya, nih. Thank you so much ya untuk Miss Imas for joining with us today.
1: Bener.
2: And thank you juga buat for listeners ya, teman Pro 2 for staying with us on English Corner RRI. Oke, see you next time.
1: Sampai jumpa di segmen RRI berikutnya. Duh, segmen apa?
2: RRI English Corner.
1: Tuh di RRI English Corner minggu depan. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.
3: Thank you.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Okay, Master Pro 2 di 90,7 Proud FM, teman terbaik kamu di Proud 2 sore ini. Pukul 17 sekarang lewatnya 16 menit ya, kita masih nyampein kamu dan kasih informasi ringan aja. Jadi informasi ringannya ini tentang arus lalu lintas biasanya padat di jam-jam balik kerja, ya gak sih? Iya dong, jam-jam balik kerja. Ada yang balik kerja, iya gitu ya. Ada yang mungkin lagi olahraga sore mungkin ya. Atau lagi ngapain lah ya. Karena jam-jam segini ini semua aktivitas, semua kegiatan orang-orang itu pasti jam pulang gitu. Misal pulang kerja, iya gitu ya, pulang apalagi pulang olahraga, ngegoes, mancing ya, baik itu yang pakai motor, pakai mobil, pakai sepeda, mobil juga macam-macam nih, mobil pick up, mobil keluarga, mobil angkutan umum, mobil gede, mobil ekspedisi, semua. Jadi di Sintang rame ya. Jadi jam-jam segini kalau kamu mungkin pernah melihat beberapa video-video CCTV di beberapa ini ya, misalnya kayak di Tugu Simpang 5 atau Tugu Adipura, kan dulu juga sempat ini juga apa namanya rame gitu diunggah karena laman websitenya sintang.go.id kalau nggak salah itu masih bisa nge-record pantauan arus lalu lintas secara real life. Nah sekarang gangguan mungkin ya, atau maintenance sebagainya, jadi susah diakses. Jadi kita bisa ngeliat tuh, dan itu rame kalau dari jam-jam sore, teman-teman. Jam-jam sore dan di jam-jam pagi, tepatnya jam 7-an gitu ya. Masih ada lagu santai kita kasih buat kamu di Pro 2 di sore ini, tetap sama kami di Pro 2.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
4: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
3: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
4: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
3: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
5: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Oke, okay, masih di Prau 2 di 90,7 Prau FM. Di sore ini pukul 17, selamatnya 29 menit di Prau 2. Jadi, tower 2 kita pengen kasih tahu buat kamu terkait dengan perakiran cuaca kita ya dari BMKG, mengutip laman website bmkg.go.id di Kabupaten Sintang, ataupun lebih tepatnya di Kecamatan Sintang. Nah, kalau di Kecamatan Sintang, di hari ini untuk tanggal 9 Juli 2026, mulai dari Kelurahan Ladang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kelurahan Tanjung Puri, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kili Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Akcaya, Alai, Kelurahan Rawamambo, Kelurahan Sengkuang, Kelurahan Mengkurai, Kelurahan Kedabang, Kelurahan Mekarjaya, Batu Lalau, Menyumbung Tengah, Ulak Jaya, Banding Kota, Tertu, Mungkubanto, Teluk Kansam, Sungai Ana, Martiguna, Tanjung Kelansam, Angah Jaya, Lalang Baru, Tebing Raya, Mail Jampong, Jero 1, dan Kelurahan Kebiau Baru. Secara keseluruhan untuk hari ini memang statusnya adalah berawan dengan kondisi suhu udaranya 26 derajat hingga 27 derajat Celcius ya. Jadi kalau kamu ingin berpergian di malam hari mungkin ya karena urusan apa gitu ya, baik itu dekat ataupun jauh kayaknya masih bisa lah ya. Cuman kalau jauh, kalau udah malam ya jangan dipaksain juga, karena kan jangkauan pandangan kita juga tidak sama dengan berpergian di jam pagi siang gitu ya, pagi ataupun siang. Kalau udah sore menjelang malam itu kerasa banget nih gelapnya pandangan juga, apalagi kalau misalnya kamu berkacamata. Nah ini penting banget nih buat teman Pro 2 ya. Lagu santai masih teman kamu Pro 2, nanti pukul 17 lewatnya 35 menit kita akan hadirkan lagu bernuansa islami. Azan maghrib, tepat ya, azan maghrib ya. Azan maghrib jatuh pukul 17 lewatnya 46 menit, tetap di Pro 2.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: pendengar Tama Pro 2 di mana saja kamu berada. Tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Terima kasih kamu masih bersama kami. Terima kasih kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Sintang, Tema Pro 2. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Tema Pro 2. Selamat berkumpul juga bersama dengan keluarga tercinta. Masih kami hadirkan lagu bernuansa islami. Nanti juga akan kembali menyapa kamu di Pro 2 di pukul 18 ya, untuk segmen kultur kita. Tetap bersama kami di Pro 2.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,7 Proud FM. 90,7 Proud FM, teman terbaik kamu. Ya, kita masih menyapa kamu nih di Proud 2 pukul 18 sekarang hingga pukul 19 ya. Jadi ucapin selamat malam, selamat bergabung untuk teman Proud 2 semuanya. Bergabung mendengarkan kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ya ataupun di website kita rri.go.id. Masuk ke segmen kultur kita malam hari ini, akan hadir menyapa teman Pro 2 semuanya.

0: Di segmen kultur kita akan ngomongin tentang abu letusan Gunung Samalas di Lombok yang mengguncang peradaban Eropa pada abad pertengahan, dimana pada pertengahan abad ke-13 ya, Eropa mengalami satu tahun dengan cuaca yang sangat tidak biasa. Catatan kronis dari Inggris hingga Jerman menyebut jika tahun 1258 sebagai masa ketika langit tertutup kabut kering berkepanjangan, suhu turun tajam dan hujan mengguyur di musim yang seharusnya kering ya. Kondisi ini memicu gagal panen besar-besaran, kelangkaan pangan lebih tepatnya begitu, dan kematian yang meluas di berbagai wilayah Eropa selama berabad-abad. Penyebab pasti dari anomali cuaca ini tidak diketahui hingga penelitian sampel es di Kutub Utara dan Antartika mengungkap jejak sulfur dalam jumlah sangat besar yang berasal dari sebuah letusan gunung berapi. Sumber sulfur tersebut ditelusuri hingga ke Gunung Salamas ya, hingga ke Gunung Salamas di Lombok yang meletus dahsyat pada tahun 1257. Letusan ini kini menyisakan kaldera segara anak sebagai bekasnya. Berdasarkan penelitian yang dipublikasi pada tahun 2013 oleh tim ilmuwan internasional, letusan Samalas termasuk dalam kategori letusan terbesar dalam 7.000 tahun terakhir dengan skala VAE atau V7 setara dengan letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Namun sejumlah studi juga menunjukkan jika volume sulfur yang dilepaskan Samalas ke atmosfer lebih besar, sehingga dampak terhadap iklim global berpotensi lebih signifikan. Letusan ini juga diyakini berkaitan banget nih dengan lenyapnya sebuah kerajaan di Lombok yang begitu ya, yang disebut begitu dalam naskah tradisional babat Lombok sebagai kerajaan Pamatan, meski keberadaan kerajaan tersebut secara historis belum sepenuhnya dikonfirmasi oleh bukti arkeologis.
1: Impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Itu dia lagu dari Blikia Afgan dengan lagu berjudul Talk Me, menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. Kita masih ngomongin seputar abu letusan begitu ya dari Gunung Salamas di Lombok yang mengguncang peradaban Eropa pada abad pertengahan. Jadi letusan besar seperti Gunung Salamas ini melontarkan abu dan gas sulfur dioksida ataupun dioksida hingga ke lapisan stratosfer jauh di atas jangkauan hujan yang biasanya membersihkan partikel di atmosfer bawah. Di ketinggian tersebut, gas sulfur bereaksi membentuk aerosol yang dapat bertahan di atmosfer selama berbulan-bulan hingga beberapa tahun. Aerosol ini memantulkan sebagian sinar matahari kembali ke luar angkasa sehingga jumlah cahaya matahari yang bisa dirasakan begitu ya di lintas benua dikenal dalam ilmu vulkanologi sebagai volcanic winter ataupun musim dingin vulkanik. Di Eropa sendiri, penurunan suhu dan berkurangnya sinar matahari berdampak langsung pada sektor pertanian yang saat itu menjadi tumpuan hidup sebagian besar penduduk. Tanaman pangan seperti gandum gagal tumbuh optimal ataupun membusuk akibat kelembapan berlebihan. Sejumlah catatan sejarah termasuk dari Biara Santo Alphonse di Inggris mendeskripsikan lonjakan harga pangan dan angka kematian yang tinggi pada periode tersebut. Adapun para sejarawan lingkungan saat ini juga memandang letusan Samala sebagai salah satu faktor pemicu utama krisis pangan pada tahun 1258. Meski faktor lain seperti pola cuaca regional dan kondisi pertanian yang sudah rentan, sebelumnya juga turut berkontribusi nih teman Pro 2 gitu.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI, Radio Piala Dunia.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2. Ini baru pukul 18, lewatnya 51 menit nih di segmen kita, segmennya Kultur Pro 2. Jadi kalau di Eropa ya, ini suhunya berkurang ya, luar biasa banget untuk sinar matahari yang berdampak ya langsung pada sektor pertanian ketika terjadi letusan abu Gunung Samalas di Lombok. Perlu kamu ketahui jika krisis pangan yang berkepanjangan kala itu ya turut memberi dampak tekanan juga pada stabilitas sosial dan politik di sejumlah wilayah Eropa. Di Inggris, periode ini bertepatan dengan meningkatnya ketegangan antara Raja Henry III dan para bangsawan yang beberapa tahun kemudian melahirkan ketentuan Oxford.

Jadi ketentuan Oxford merupakan salah satu dokumen awal yang membatasi kekuasaan monarki. Perlu dicatat bahwa hubungan antara krisis pada tahun 1258 dan gejolak politik ini bersifat kontribusi ya, bukan sebab tunggal. Sejarawan umum menempatkannya sebagai salah satu dari beberapa tekanan yang memperburuk situasi politik yang sudah tegang sebelumnya. Kondisi gizi buruk juga akibat kelangkaan panjang juga diperkirakan mempermudah penyebaran penyakit di tengah populasi yang padat dan minim sanitasi. Sejumlah catatan sejarah menyebut adanya lonjakan kematian di kota-kota besar Eropa ya pada periode itu. Periode 1258 ya, dan meski penyebab pastinya kemungkinan gabungan dari kelaparan, kemudian juga wabah penyakit ya, bukan karena faktor tunggal teman pro 2 ya. Jelang pukul 19 ya, nanti pukul 19.58 kita hadirkan update informasi terkini untuk info pro 2. Tetap bersama kami di pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
3: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan update informasi terkini untuk info Pro 2. Coco Gauff menjaga peluang meraih gelar Grand Slam ketiga sepanjang karirnya usai mencapai semifinal Wimbledon 2026. Ia akan menghadapi Caroline Muschova di lapangan utama All England Club London pada Kamis ini. Gauff memastikan tiket empat besar setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat yakni Jessica Pegula dengan skor 4-6, 6-3, 6-3. Kemenangan itu menjadi laga keempat yang dimenangkannya melalui pertandingan sengit 3 set.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya, penyanyi Leodra merasa bangga kembali dipercaya oleh Disney Indonesia untuk mengisi soundtrack film Moana dengan suaranya. Kali ini ia berkolaborasi dengan Amora Lemos dan Silent Open Up untuk menyanyikan lagu Sepanjang Jalan dari film Moana Live Action. Berbeda dari lagu pertama berjudul Jauh di Sana, Leodra menampilkan sisi barunya lewat lagu baru di mana ia juga sedikit membawakan sisi rap dalam lagu ini. Penyanyi berusia 23 tahun ini merasa senang bisa dipertemukan dengan Amora. Leodra mengaku ia pernah berduet dengan ibu dari Amora, Krisdayanti, tapi sekarang ia berkolaborasi dengan anaknya, Amora.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya, musisi Yura Yunita menghadirkan kolaborasi nyentrik dalam program serial Live Session Jamming Intimate bertajuk Main ke Rumah di kanal YouTube miliknya pada Kamis ini. Ia mengajak penyanyi pop senior Hetikus Endang dan penyanyi baru di industri musik tanah air, Indah Gus, untuk membawakan lagu Bandung dari album ketiganya yang bertajuk Tutur Batin tahun 2021. Di episode perdananya bersama perunggu Main ke Rumah masuk ke dalam YouTube Indonesia Trending Music Chart. Adapun video kolaborasi Main ke Rumah bersama perunggu yang membawakan lagu Abadi hingga saat ini masih masuk ke trending nomor 8. Yura mengaku optimis kolaborasi terbarunya akan sesukses pendahulunya karena mereka membawakan lagu berjudul Bandung. Lagu ini dinilai dapat mengikat persamaan latar belakang di antara Yura, Hetikus Endang, dan Indah Kus karena seluruh lirik lagu ini ditulis menggunakan bahasa Sunda.
1: Info Pro 2.
3: Sekian untuk info Pro 2 di malam hari ini. Kita akan lanjut lagi mengajak kamu untuk bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta ya, untuk ikuti segmen berikutnya. Ya, ada segmen musik live chat di hari ini pukul 19 hingga pukul 20. Tetap sama kami ya di Pro 2.

0: Hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
1: Wih.
0: Karena namanya kan Manis Life Chat kan.
1: Bukan.
0: Ya, Music Life Chat seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul. Soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
0: Sama aja.
1: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi pasti di hari ini.
0: Betul.
1: Tamu spesialnya adalah penyanyi yang banyak banget fansnya juga.
0: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gua gitu kan.
1: Oke.
0: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
1: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
0: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita bakal ngobrol hari ini, bakal ngobrol barengan sama Georgie Reese.
1: Wow.
0: Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
1: Betul.
0: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh.
0: Pertanyaan kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman Pro 2.
0: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini boleh nyapa?
0: Udah dong. Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya everyday is a slow day aja sih. Boleh gak sih stop rushing things deh?
1: Iya, bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. kita langsung aja kayak.
2: Retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah...
2: Ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Apa emang?
1: Benar. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai, gak yang rushing banget gitu. Okay, kan.
2: Iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Bener. Gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Jadi
2: gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener. Kan.
2: Yeah. Sejuk gitu-gitu. Gak ada yang ganggu rumah gue.
0: Enak.
2: Gak ada
0: sih.
2: Suara kayak tintin.
1: Ya itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
0: Oke.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, pastinya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya. Okay. Dan lu beringat-ingat juga. Kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo? Atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi, dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo. Gitu?
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
1: Kebayang. Bener. tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya di mana?
1: Dan di mana itu?
2: Panggung pertama gue. Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: RJ kan rame mampus. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah beli amat. Yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempet salah lirik.
2: Sempet salah lirik tapi gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa ya, aman. Aman
2: kayak orang-orang kayak.
1: Gak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon. Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada apa? Udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak, ih minum Macha yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya Macha yang bener ya, sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure gak pakai gula atau cuma susu doang dan pure Macha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo Macha susu pakai gula apa bla bla bla ya, it's sugar anyway.
0: Jadi
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya apa?
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih maksa banget bikin stage.
1: Iya jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana?
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah, iya.
1: Iya.
2: Masuk dibalik meja.
1: Tebalikin.
2: Masuk dibalik meja ya mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya
0: kita.
1: Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Om Radua masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti ini baru rilis apa single berarti ya?
3: Dua single.
2: Baru rilis dua single lagi. Dari okay. Yang jadinya pada akhirnya single dua gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh, udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya, men? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP, cuy.
1: Yeah. EP, gokil.
0: Gue gini aja gitu.
2: Gue seberubah itu ke sampai lu lupa sama gue apa gimana?
0: Nah, waktu itu lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya,
0: bagaimana? Lu pakai topi.
1: Iya. Gak tau. Gak ya.
0: Oke. Terus. Apa namanya? Gimana rasanya akhirnya lu punya EP?
2: Yeah, I'm really happy sih, man. Maksudnya, gue ngeblank.
0: Gak apa-apa,
1: santai.
2: Gue tuh cuma happy, maksudnya, oh ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja, gue gak ada di pikiran gue. Oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Iya, bang.
2: Sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya, segelintir lah, segelintir.
1: Iya, yeah.
2: Maksudnya kan, it takes a lot. Mm-hmm. Yeah, maksudnya it takes a village.
0: Yep.
2: Mm-hmm. Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak, wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini, itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat, itu ada hubungannya sama 4 patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini. Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan, oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi,
2: iya,
0: bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
2: Oh.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lu diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di unspoken goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini ya?
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya. Yeah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua tra
0: 20?
2: Bukan. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
1: Okay.
2: Putusnya tuh kita nggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue nggak benci sama lo sama sekali. Nggak okay ada ya apapun yang salah juga enggak. Tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti nggak sih?
1: Yeah.
2: That's why itu selama tinggal yang nggak pernah nggak sepenuhnya tersampaikan karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Yeah. Tapi udah putus hubungannya.
0: Gitu. Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya,
1: jujur, susah.
2: Nah itu lo mesti sibuk.
1: Lo masih bikin lagu, bro.
0: Gue pengangguran sih.
2: Masih dibanting mejanya.
0: Iya, tapi serius, soalnya susah banget gitu.
1: Yeah.
0: Untuk misalkan gue nggak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo, padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lo pernah gak sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya, maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir gue gak ada waktu nih gitu maksudnya. Dan itu buat gue akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa oke, okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Oke.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
1: Iya. Benar.
0: Oh my god.
1: Kayak wow. Oke.
0: Okay. Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. seperti itu sih.
2: Agak seperti itu. Kamu terlalu baik buat aku, kayak kamu cari yang lebih baik dari aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
2: Gitu. Jujurnya.
0: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul
2: lagi.
1: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: kalau dari judulnya kan.
0: Iya.
1: Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu, sama mantan gue.
0: Oke.
2: Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu.
1: Oke.
2: Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya.
0: Datang
2: gitu aja kan.
1: Bener.
2: Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut, dalam arti kayak lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang kita gak ngasih tauin kan, kita kita diem-diem tapi kita
0: menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda tarik ulur terus kayak matain harapan gue, tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Karena gue udah suka nih gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa
2: ya. Kalau tabrak pakai bus.
1: Horor.
0: Kriminal sekali saya. Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Waduh.
0: Yang
2: Pak. Semuanya.
1: Semuanya kalau cukup waktunya ya. Iya.
0: Sekali lagi di 0811 800 105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke. Oke, kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari Jordi Riz.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
0: Benar.
2: Gue mengalami apa yang kualami kan.
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Eh, gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Eh, seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar. Spotify Radar 2026.
1: Gokil. Jordi Riz, bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari. Aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow. That's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung lanjut. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 7:30, bro. Wow.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Sikat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan. Kayak
1: betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja.
0: Ditunggu ya.
2: Amin.
0: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke. Okay.
0: Alright, lanjut ya.
2: Thank you so much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks, okay.
2: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh. Kalian tahu gak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini aja lah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil. Gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan lebaran pun atau apa.
0: Pasti Michael Bublé
2: gitu.
1: Sama sih.
2: Iya sih. Aku kayak every morning, setiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Bener.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat, kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi yang Christmas ya, specifically. Tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget. Cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Itulah gitu, kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal setiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini. Yeah.
0: Maksudnya itu teman gue. Heeh.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut dong. Ah.
1: Oke. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top Marco, top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa nih?
0: Nisa,
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Siapa?
2: Ada, aku nanti bakal collab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting
2: ya kan? Tapi... gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
0: Jujul kembalian.
2: Ini jujul lagu gue. Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Dioff sama Aziz Hedra. Jadi gue pikirnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pengen collab sama dia.
1: Seru sih.
2: Karena dia itu kan asik banget deh kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure. Mas.
0: Oh, harus digabung gitu ya. Enggak harus digabung-gabung gitu ya.
2: Kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masalah ini penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry, kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Yes, okay.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
2: Serin, thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku nggak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing to lose gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, maksudnya jadi kayak yang, ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh, ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, yaudah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu. Karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Amanda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
1: Oh, bener.
0: Oke. Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh.
2: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah.
2: Hidup
0: baru aja udah.
1: Bener banget.
2: Karena kalau dia gitu, 3 tahun, Bu, kamu... Udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak. Udah.
1: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawaban yang asli apa, terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them. Yeah. Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Judulnya
2: Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak Let Them, kita udah gak bisa ngontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah kan? Itu dia, bener-bener. Ya ya, ruin your friendship bro.
0: Bener. Oh bener. Oh my god. Suara kita jelek ya. Oke, ini ada ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana? Coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka lagu ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana? Gimana
0: maksudnya? Kita bisa gak separate the artist and their work?
1: Oke.
0: Artis
1: sama
0: iya. Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
2: Of course you can. Menurut gue bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
2: Betul enggak kebukti mau saya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu loh. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
1: Benar.
0: Jadi gitu ya. Lebih susah untuk ngikutin musisinya
1: benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget. Kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya.
0: Terakhir.
1: Ini dari Ameng.
2: Ameng?
1: Ameng.
2: Oh, Ameng. Oh,
1: Ameng. Ameng ya.
2: Oh, Ameng Prancis.
1: Apa? Ameng, gak tahu tuh.
2: Amengnya pakai U gak? Ameng.
1: terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
2: kalau aku apa jadi nih? Makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa tuh jelasin?
2: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong kayak.
1: Oke.
2: Dia sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini.
1: Ya gitu. Oke.
2: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya. Which is lagunya ada artinya.
1: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus, biasa aja. Pas dimakan, pudes re.
0: Lampus. Bikin jadi, nangis.
2: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
1: Bener.
0: Kok lu jago banget sih?
1: Jago banget.
0: Kita salam dulu. Langsung kepikiran loh dia.
1: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Jordi,
0: saya berubah deh. Karena ini.
1: Wah, iya, gokil sih.
0: Bagus. Clip masukin TikTok, please. Please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget, bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke.
2: Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu, ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang, 3 lagu deh.
1: Oke.
2: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube, dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun, gak usah ribet, kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galau-galauan, tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
1: Iya.
0: Ya. Dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia.
0: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Apa Jordi apa Riz lovers.
1: Jordi Riz Lisius.
2: Sebenarnya nama. Gak juga ya. Jatuhnya kayak nama permen nih.
1: Iya benar.
2: Nama jadi waktu itu sama fanbase gue itu. Ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Nah, namanya Jordi Disaster.
1: Oh.
2: Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
1: Yes.
2: Disaster itu kan bencana ya. Mm-hmm. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak rame.
1: Udah rame sih. Lope hijau semua sih, Jen.
2: Yeah.
0: Jordi Disaster ya.
2: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang. Aku juga masih merintis juga. Tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek gak sih kita galau-galau mulu.
1: Bener, kita boleh galau
2: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
1: Sabar.
0: Gimana sih? Itu gimana sih
1: di meja? Gimana sih?
0: Bolong.
1: Bukan udah bolong.
0: Tempat Pro 2 gak bisa ngeliat juga ini. Gak
2: bisa lihat. Kita kan bisa lihat ya. Gak bisa lihat ya.
0: Anyway, thank you banget loh Jordi.
2: Gue yang thank you banget.
0: Thank you so much.
2: Kalian seru banget. Thank you.
1: So
0: fun. Alright. Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton. Dan contohnya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada. Cabut dulu.
1: Nama gue di taman pamit.
0: Dan masih ya.
2: Nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
1: Alright. Bye. See you guys.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

101,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, jumpa lagi bareng aku Widya di edisi malam hari ini. Untuk Kamis tanggal 9 Juli 2026, aku hadir untuk temani sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Buat teman Pro 2 semua, sudah kita simak tadi ada akselerasi kreatif musik Indonesia ya. Untuk lagunya sebagai pembuka juga di malam ini. Dan teman Pro 2 semua, seperti biasa, aku bakal hadirkan untuk hari Kamis ini ada drama mini buat teman Pro 2 semua. Pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Ibuku hanya memiliki satu mata. Ketika aku tumbuh dewasa, aku membencinya karena hal itu. Aku benci terhadap perlakuan kawan-kawanku di sekolah. Aku benci bagaimana anak-anak lain menatapnya dan memalingkan muka dengan jijik. Ibuku bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi, aku justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat sedang bersamanya.
1: Bro, jadi ke kantin gak?
2: Jadi dong. Fikri mana ya?
1: Ada tuh, di depan pintu.
2: Fikri, kamu ikut kita ke kantin gak?
0: Kayaknya gak jadi deh, kalian aja deh kalau mau ya.
1: Ya elah, mana mau dia ke kantin. Kan ada emaknya yang antar makanan. Dia itu tuh yang matanya buta sebelah.
2: Oh iya, benar juga kamu. Kami duluan ya bro. Tunggu aja tuh makmu yang mata cuma sebelah.
1: Bu, pesan kayak biasa ya. Jangan pakai lama.
2: Tunggu deh, Mac. Lihat tuh. Baru aja kita omongin. Datang tuh emaknya.
1: Emaknya emang paling rajin datang ke sekolah. Kamu kayak baru tahu aja.
2: Kamu bayarin ya, Mac. Bu, punya aku Mega yang bayarin ya.
3: Nak Fikri. Sini. Ibu bawakan bekal buat kamu.
0: Ih. Ngapain ibu kesini? Ibu kan tahu kalau aku gak suka sama ibu. Lain kali gak usah datang ke sekolah lagi ya bu. Sudah sana pulang. Ingat tidak usah datang ke sekolahku lagi.
3: Nak, ibu kesini kan cuma antar makanan untuk kamu nak. Ibu tahu kamu pasti malu punya ibu yang kondisinya cuma punya satu mata saja kan.
0: Ibu ini udah tahu pakai nanya lagi. Sudah bu, mendingan pulang aja sana. Jangan sampai teman-teman aku lihat ibu lagi. Kalau ibu datang lagi, lebih baik aku mati aja deh. Daripada aku harus menahan malu melihat ibu seperti itu.
3: Astaga nak, tidak baik ngomong begitu. Ibu pulang dulu ya. Jangan lupa makan ya nak.
0: Sudah cepat pulang sana bu. Bawel sekali sih jadi ibu. Aku benci sama ibu.
1: Cie-cie, diantarin makanan nih sama ibu kesayangan. Punya mata satu aja lagi.
2: Betul nih, kalau aku pasti malu sekali ya punya ibu kayak gitu. Selamat makan Fikri.
1: Bener Jo, aku juga gak mau punya ibu kayak gitu.
0: Bu, kenapa sih bu? Selalu aja datang ke sekolahku. Kan kemarin-kemarin udah aku bilang kalau ibu gak usah datang ke sekolahku lagi. Kenapa sih bu? Gak pernah ngerti apa yang Fikri bilang sama ibu. Kenapa bu?
3: Nak, ibu datang karena ibu tidak mau kamu kelaparan di sekolah nak. Karena ibu tahu kamu tidak punya uang jajan nak.
0: Ibu, aku tidak punya uang jajan juga karena ibu kan. Ibu yang tidak mampu memberikan aku uang jajan. Aku benci sama ibu. Sudah tidak punya duit. Mata ibu juga cuma satu. Semua gara-gara ibu. Aku juga selalu dibully di sekolah. Aku benci sama ibu. Benci sama ibu.
3: Astaga nak. Biarpun ibu jelek, miskin, tapi ibu ini adalah ibu kamu, nak. Maafkan ibu, nak.
0: Enggak, bu. Ibu sudah membuat aku malu dan marah. Mulai sekarang, ibu enggak usah peduli lagi sama aku. Apalagi sampai datang ke sekolahku.
3: Nak Fikri, ibu saya

0: katanya udah ada pengumuman kelulusan kita, Mek. Ditempel di mading. Bener gak sih?
1: Kayaknya udah deh. Yuk lihat, Fikri, kamu mau ikut gak? Ayolah sama-sama.
2: Ayolah.
0: Nama aku mana ya? Jangan-jangan. Oh, astaga. Untung ada. Yes, aku lulus. Kalian berdua udah ketemu belum?
1: Udah nih. Fikri, kamu juga lulus nih urutan 45. Yes, akhirnya kita lulus juga ya. Langsung pulang aja yuk. Aku udah gak sabar nih mau bilang orang tua aku kalau aku tuh lulus.
0: Yoi bro, akhirnya bisa lanjut kuliah nih. Fikri, kamu kuliah kemana? Kan ibumu pasti gak mampu biayain kuliah kamu. Apalagi dengan kondisinya punya satu mata saja.
2: Kenapa sih kalian suka banget ngebully aku? Memangnya aku salah apa sama kalian?
0: Yaelah, baru gitu aja kok marah. Ah, duluan aja kita yuk, Mek.

0: benci sama ibu. Sampai hari ini aku masih dibully sama teman-temanku di sekolah. Hah, pergi aja lah aku dari sini. Pokoknya aku gak mau lihat ibu lagi.
1: Kamu mau kemana nak? Jangan tinggalkan ibu sendirian.
0: Terserah aku mau kemana. Yang jelas aku tidak mau melihat ibu lagi. Aku tidak peduli lagi sama ibu. Dekat ibu, aku selalu jadi bahan bulian.
1: Nak, ibu mohon. Ibu mohon kamu jangan tinggalin ibu. Nak, Nafi.

kamu sekarang, nak? Apa kamu baik-baik saja? Ibu rindu sekali sama kamu. Sepertinya ibu harus menemui kamu ke kota. Ibu jadi khawatir sama kamu.

0: Maaf bu, ibu turun di mana?
1: Nah, di sini saja pak. Terima kasih pak.
0: Iya bu, sama-sama.
1: Sepertinya benar. Ini alamatnya Nak Fikri, Jalan Melati, nomor 10A. Permisi. Selamat siang. Permisi, Nak Fikri. Ini Ibu Nak.
2: Siapa sih siang-siang ini ngetuk pintu?
1: Permisi.
2: Ganggu aja deh. Hah, Ibu? Kok Ibu bisa tahu rumah aku, Bu? Ibu ngapain kesini?
1: Ada orang yang beritahu Ibu, Nak. Ibu kesini karena Ibu rindu sama kamu, Nak. Ibu khawatir sama kamu.
2: Bu, Fikri udah sukses sekarang. Kerjaan bagus, rumah mewah. Fikri juga sudah punya keluarga. Jadi, Ibu tidak perlu memikirkan Fikri lagi ya, Bu. Apalagi, sampai cari-cari Fikri. Aku gak suka itu, Bu. Asal Ibu tahu ya, rasa sakit hati Fikri yang dulu dibully karena Ibu sama sekali tidak berubah. Aku tetap tidak suka Ibu di sini. Karena aku bisa kena bully lagi sama teman-temanku. Mending Ibu pulang lagi ke sana.
1: Maksud Ibu ke sini bukan begitu, Nak. Ibu benar-benar rindu sama kamu, Nak.
2: Yaelah. Sudahlah, Bu. Pergi aja sana. Ingat baik-baik ya, Bu. Jangan pernah kembali lagi ke sini.
1: Maafkan Ibu, Nak.
0: Halo, Fik. Ini ada undangan reuni sekolah. Besok kamu harus datang ya.
2: Mau gak mau, undangan reuni sekolah ini membawaku kembali ke kampung halaman setelah puluhan tahun lamanya.

0: Fikri, akhirnya kamu kembali juga ke kampung. Oh iya, ibu kamu udah lama meninggal.
1: Hah? Meninggal? Kapan meninggalnya?
0: Sudah setahun yang lalu, Fikri. Karena ia sering sakit-sakitan. Oh iya, ibumu juga meninggalkan surat.
2: Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil sampai tumbuh dewasa. Ibu sudah mengetahui bahwa kamu pasti akan datang kembali ke sini. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah waktu yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang, kamu mengalami sebuah kecelakaan dan kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus memikirkan bagaimana nasib anakku tercinta tumbuh hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu dapat melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu memberikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang terdalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap dari ibumu tersayang.
1: Ibu, aku sangat menyesal, Bu. Kenapa dulu aku tidak pernah sedikit pun bersikap baik sama ibu? Aku bahkan tega meninggalkan ibu sendirian. Padahal ibu selalu ada untuk membantuku. Maafkan aku, Bu. Aku benar-benar minta maaf sama ibu. Bu, aku menyesal, Bu. Kenapa dulu aku tidak pernah sedikit pun bersikap baik sama ibu? Aku bahkan tega meninggalkan ibu sendirian. Padahal ibu selalu ada untukku. Maafkan aku, Bu. Ibu, maafkan aku.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong, itu baru kuning, udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot, berani lo, sini.
1: Apa lo, mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur.
4: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

50,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan sudah kita simak tadi ada drama mini, dan berikutnya teman Pro 2 semua, aku bakal hadirkan informasi terkait beberapa film ya yang diadaptasi dari novel Indonesia yang populer. Dan teman Pro 2 semua, banyak sekali film Indonesia yang memang digarap dari novel populer yang telah lebih dulu memikat banyak sekali para pembacanya, terus diadaptasi melalui cerita visual, dialog, dan emosi sehingga memberikan pengalaman menonton yang berbeda. Nah, teman Pro 2, apa aja sih deretan film Indonesia yang diadaptasi dari novel yang menarik untuk ditonton? Dan ini rata-rata filmnya memang agak lama ya. Teman Pro 2, ada film Habibie dan Ainun. Nah, ini diadaptasi dari novel karya Bacharuddin Yusuf Habibie yang terbit pada 2010. Jadi kisahnya itu mengikuti perjalanan cinta dari Bapak B.J. Habibie sendiri yang diperankan oleh Reza Rahardian bersama Ainun diperankan oleh BCL sejak remaja. Jadi hubungan mereka ini berkembang dari persahabatan menuju pernikahan, termasuk saat Ainun harus mendampingi Habibie belajar dan bekerja di Jerman. Jadi konflik itu muncul ketika mereka harus kembali mengabdi di Indonesia, menegaskan cinta, kesetiaan, dan pengorbanan sebagai pondasi rumah tangga. Kemudian ada film 5 cm, teman Pro 2, atau 5 cm. Nah, ini diadaptasi dari novel karya Doni Dirgantoro yang terbit pada 2005, menceritakan tentang 5 sahabat diperankan Fedi Nuril, Relensa, kemudian Herjunot Ali, Fevita Firth, dan juga ada Denny Sumargo menjelang untuk mereka itu mengejar mimpi ya. Jadi setelah berpisah 3 bulan, mereka ini sepakat untuk mendaki Gunung Semeru dalam perjalanan yang menguji persahabatan sekaligus keberanian masing-masing bersama. Jadi setibanya di Mahameru, mereka ini menyadari mimpi dan kebersamaan selalu layak diperjuangkan sekaligus menginspirasi penonton untuk terus berusaha.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesel gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit adek tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus, kamu mau ngapain?
1: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan, minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu gak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Berikutnya teman Pro 2 semua, untuk film yang diangkat dari buku atau novel adalah film Dylan 1990. Nah, ini diadaptasi dari novel Dylan, Dia Adalah Dylanku, tahun 1990, karya P.D. Baik, yang terbit di tahun 2014. Jadi kisahnya ini teman Pro 2 mengikuti Milea yang diperankan oleh Vanessa Priscilla, dan Dylan ini diperankan oleh Iqbal Ramadan, menghadapi cinta remaja, konflik sekolah, geng motor, serta perbedaan sifat teman Pro 2.

0: keliling komplek doang pakai helm cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

50,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya di 90,7 FM. Dan kita berada di sesi lapor Pro 2. Jadi silakan aja buat teman Pro 2 kamu lagi ngapain di malam ini dan nanti nonton bola atau enggak. Kalau nonton bola kamu dukung tim apa? Silakan bergabung ya bareng Pro 2 Sintang di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Untuk cuacanya sendiri di hari ini cukup cerah ya teman Pro 2 semua. Jadi cocok banget buat teman-teman yang mungkin mau nonton bareng nobar di beberapa kali ini kan lagi banyak banget yang viral ya kan. Tentang bola sendiri juga banyak banget pembahasan yang viral banget, kayak hal-hal yang mengejutkan juga begitu ya teman Pro 2 semua. Jadi silakan aja gabung bareng Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
5: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
6: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita berada di sesi Lapor Pro 2 Sintang. Untuk malam hari ini, teman Pro 2 semua silakan aja gabung. Kamu lagi sibuk ngapain? Terus kamu sedang dukung siapa di malam ini ya? Karena pastinya bakal sengit banget, tapi jadwalnya memang agak jam-jam ngantuk ya, jam 3. Nah, teman Pro 2 semua, dini hari. Jadi siapkan fisik juga, karena nanti akan ada Perancis yang melawan Maroko untuk perempat final. Nah, teman Pro 2 semua, lagi pada ngapain? Di sini ada juga yang komen katanya malam kakak lagi sibuk nyantai aja bareng keluarga kakak. Oke, baik, terima kasih. Kemudian teman-teman juga lagi pada mempersiapkan nobar gak nih? Iya, teman Pro 2 semua, semangat selalu deh yang pastinya buat teman dengan segala aktivitasnya, rutinitasnya. Kalau jam 3 kayaknya memang harus hidup alarm juga ya. Kecuali kalau misalnya kamu benar-benar gak tidur sama sekali di malam ini alias lembur. Jadi bisa pantengin, apalagi buat teman-teman yang benar-benar memang mendukung Prancis, teman Pro 2.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di kesempatan malam hari ini, teman Pro 2 semua. Kita berada di sesi Lapor Pro 2. Dan silakan aja buat teman Pro 2 untuk gabung bareng aku, ceritain tentang seperti apa sih teman Pro 2 lagi sibuk ngapain. Terus tentang bola, kamu kira-kira dukung siapa dan pilih yang mana ya. Oke, langsung aja aku bakal bacain di sini. Ada yang komen katanya dari Bujang, katanya gak hobi bola kak, jadi aku gak tahu katanya gitu. Makasih buat Bujang, selamat malam aja. Terus ada Budi, kawal Spanyol sampai juara kak. Iya, karena Budi ini kan dukung Spanyol ya Bud ya. Jadi benar-benar suka sekali sama Spanyol kan ya Bud ya. Atau kamu punya jagoan yang lain Bud selain Spanyol? Karena kan malam ini yang tanding itu Prancis versus Maroko. Jadi kalau kita lihat lagi di Prancis dan juga Maroko ini, mereka sama-sama punya andalan ya teman Pro 2 semua. Seperti ada kalau dari Prancis itu ada kalian Mbappe yang diperkirakan masih menjadi andalan dari Prancis. Dan Maroko juga tanpa Ismaël Saibari ya teman Pro 2 di pertandingan ini karena cedera. Jadi sama-sama ada jagoannya sih. Maroko sendiri kita lihat ya permainan mereka juga cukup bagus teman Pro 2. Jadi nanti kita bisa pastikan di jam 3 dini hari kira-kira seperti apa keseruan pertandingan antara Prancis melawan Maroko.

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Kreins, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Kreins menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Kreins bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti. Sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Terbaik kamu masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan jangan kemana-mana karena aku masih bakal balik lagi untuk temani kamu di acara kita berikutnya di jam 10 malam ya, teman Pro 2 semua. Karena ini merupakan malam Jumat alias Kamis malam, jadi kita akan berada di sesi cerita horor. Jadi pastikan buat teman Pro 2 untuk tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Makasih banget buat kamu-kamu yang sudah komen di malam ini untuk lapor Pro 2 terkait segala aktivitas dan juga tentang bola, karena kita tadi nggak bahas bola ya. Kamu dukung bola yang mana timnya gitu ya. Semoga aja kamu tetap senang dan ceria ya dengan hasil yang nanti akan muncul di perempat final Piala Dunia 2026 di mana ada Prancis melawan Maroko, guys.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ditemani bersama aku Widya di Pro 2 Sintang 90,7 FM.

Berada di sesi cerita horor. Teman Pro 2, kali ini ada sebuah cerita yang aku kutip dari baca.id dengan judul Ketukan 5 kali. Teman Pro 2 diceritakan oleh Liza. Nah, ini Liza ini akan menceritakan kisah horor teman Pro 2 yang dialami olehnya sendiri lewat tulisan dan kisah sahabatnya yang meninggal dunia karena tenggelam. Liza tinggal di sebuah daerah yang jauh, yaitu di Papua. Aku melihat dan memiliki 3 sahabat yang dari kecil kami selalu bermain bersama. Sahabat Liza bernama Rita, Rio, dan Dava. Rumah kami saling berdekatan sehingga kami setiap hari selalu bersama-sama. Dari sebelum sekolah sampai lulus SMA, kami berempat selalu bersama. Setiap harinya kami berempat selalu pergi ke sekolah bersama. Sepulang sekolah kami bermain sampai sore hari, dan apabila hari libur telah tiba, kami berempat biasa menghasilkan waktu seharian untuk bermain. Karena tempat tinggalku di daerah perkampungan yang asri, aku dan ketiga sahabatku selalu bermain menghabiskan waktu dengan alam di tanah kelahiranku, Papua. Kami biasa bermain petak umpet, memancing sampai mandi di sungai. Sungai di daerahku masih sangat bersih airnya, sejuk dan dingin. Suasana di kampungku sangat bisa menghipnotis wisatawan yang datang berkunjung karena keindahan alamnya yang sudah tidak bisa diragukan lagi. Suatu hari, kami berempat berencana akan memancing ikan di sungai yang sangat terkenal luas. Arusnya tenang, airnya jernih, dan suasana yang asri. Di sungai ini banyak sekali ikan, dan apabila kita beruntung, pengunjung yang datang ke sungai itu bisa melihat burung bangau yang sedang menangkap ikan di sungai. Ketika hari yang semakin gelap, tiba-tiba Dava mengirim pesan melalui WhatsApp grup yang anggotanya hanyalah kami berempat.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk cerita horor kita malam ini dengan ketukan 5 kali. Di sini ada Dava yang mengirimkan WhatsApp ya. Guys, sorry ya, hari ini aku enggak bisa gabung buat mancing soalnya ibuku larang aku keluar rumah hari ini. Rio pun membalas WA grup dari Dava. Oke, Dav. Rita pun ikut membalas dengan candaan. Oke, Dav, jangan lupa jaga kesehatan biar cepat sembuh. Kalau kamu gak jaga kesehatan, bisa-bisa kamu meninggoy, gitu katanya ya. Kasian dong kita nanti cuma bertiga aja, kata Rita. Tujuannya sih cuma candaan. Kami bertiga gak mempermasalahkan Dava karena di hari H-nya itu membatalkan janjinya untuk pergi mancing karena memang saat itu kondisi Dava baru pulang dari rumah sakit. Akhirnya pada pukul 10 pagi, kami bertiga memutuskan untuk berangkat ke sungai. Jarak dari rumah ke sungai itu enggak memerlukan waktu yang lama ya. Hanya 15 menit aja dari rumah dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan ke sungai, kami habiskan dengan candaan dan juga tawa. Sesampai di sungai, kami mencari tempat yang teduh untuk memulai memancing. Tapi hari ini agak beda dari biasanya. Biasanya setelah kami melempar pancing ke sungai, tanpa harus menunggu lama, umpan yang kami lempar ini sudah berhasil menangkap. Tapi hari ini sudah pukul 3:30 sore belum aja ada satu ekor ikan pun yang berhasil kami tangkap. Padahal di sungai ini banyak sekali ikannya. Sampai akhirnya Rita pun menyerah karena kelelahan. Guys, aku istirahat dulu ya. Lapar banget nih, aku mau makan dulu, kata Rita sambil bangkit dari tempat duduknya. Menuju tenda yang kita buat seadanya untuk menaruh bekal yang kita bawa dari rumah. Aku pun menjawab iya. Dan Rio juga sama ya. Tapi Rio lebih memilih untuk melanjutkan memancing. Ya udah deh, kalian duluan aja, aku masih asik nih, kata Rio. Pada akhirnya, aku dan Rita memutuskan untuk makan berdua. Ketika kami sedang asik makan bekal yang kami bawa dari rumah sambil bercanda, tiba-tiba aku merasakan ada tangan yang mengelus-elus kepalaku. Sontak aku pun kaget dan menoleh ke belakang. Dan aku pun terkejut karena yang mengelus kepalaku itu ternyata adalah Dava. "Eh, Dava, kamu ini bikin kaget aku aja." Dava tertawa melihat aku kaget. "Wih, enak bener nih lagi makan di pinggir sungai, pasti udah banyak dapat ikan nih kalian kan? Ikan dari Hong Kong, lihat tuh ember kita masih kosong." Rita pun bertanya sama Dava. "Lova, katanya tadi kamu gak jadi kesini, kamu lagi sakit." "Like, ya gitu deh, tapi kan ya aku akhirnya pergi juga karena aku bosan," katanya. Dava memang cuma tinggal berdua aja ya sama ibunya. Jadi Dava ini anak tunggal dan ayahnya ini memang udah lama meninggal dunia sejak Dava duduk di kelas 6 SD. Jadi dia merasa kesepian karena ibunya itu kan berkebun ya, teman Pro 2. Rio yang melihat Dava datang akhirnya memutuskan untuk bergabung bersama kami karena kebetulan Rio ini juga udah capek ya mancing. Karena kan udah lama mancingnya tapi belum ada satu ekor ikan pun yang datang atau yang ditangkap gitu. "Aduh, aku capek banget hari ini, kesel deh gak dapat satupun. Ayo kamu makan dulu aja yo biar ada tenaga buat mancing," kata Rita. "Ya nih aku mau makan," kata Rio ya. Setelah selesai makan dan beristirahat sebentar, kami berempat pun langsung menebang pohon pisang untuk diambil batangnya membuat rakit. Rakit pun jadi, kami langsung main sama-sama dong. Rakit yang kita buat ini segera kita bawa ke sungai. Kami bermain lompat-lompatan dari rakit terjun ke sungai. Aku dan Rio bertugas memegang rakit agar tidak goyah. Kemudian Rita dan Dava di atas rakit siap bergiliran untuk melompat. Jadi setelah Rita dan Dava ini melompat, giliran aku dan Rio yang melompat sedangkan Dava dan Rita memegang rakitnya. Beberapa menit telah berlalu. Yang awalnya kami bertiga biasa aja lama-lama ngerasa panik. Dava kemana ya? Kok Dava belum muncul juga gitu kan? Karena Java ini kan melompat ke sungai, tapi tiba-tiba kok gak muncul sama sekali. Dengan segera dong, aku, Rio, dan Rita ini segera menyelam mencari Dava. Sebenarnya sungai tempat kita main itu gak begitu dalam ya. Dan rasanya gak mungkin Dava ini bakal tenggelam. Setelah kami menyelam mencari Dava, tapi sama sekali gak ditemukan, azan maghrib pun berkumandang. Kami pun akhirnya memutuskan untuk pulang dan mencari bantuan ke kampung. Aku dan Rita menuju ke rumah Dava untuk memberitahu ibunya Dava, sedangkan Rio menuju rumah kepala desa untuk meminta bantuan untuk mencari Dava di sungai.

0: Hey kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

50,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Beberapa menit berlalu dan akhirnya mereka sampai ke rumah Dava. Di depan pintu pagar sudah ada Ibu Asih, yaitu Ibu Dava, dengan wajah yang sangat cemas. Begitu Ibu Asih melihat kedatanganku dan Rita, beliau langsung berlari menghampiri kami. Liza, Rita, kalian ada enggak ngelihat Dava? Dava enggak ada di rumah, padahal dia belum sembuh betul. Pertanyaannya Ibu Asih enggak langsung dijawab. Melihat kepanikannya, mereka langsung nangis, enggak bisa menceritakan apa yang terjadi. Melihat Liza dan Rita menangis, Ibu Asih pun akhirnya menangkap firasat buruk tentang anaknya. Beliau ikut menangis juga dan badannya pun mulai melemas dan akhirnya jatuh pingsan. Aku dan Rita yang panik melihat Ibu Asih pingsan, kami berteriak minta tolong agar ada tetangga yang membantu. Ada apa ini? Kata tetangga yang sedang lewat ya. Dan akhirnya mereka pun menolong Ibu Asih dan membaringkannya di ruang tamu. Kemudian Rita menceritakan semua yang terjadi di sungai sambil menangis. Setelah mendengarkan cerita dari Rita, Pak Sumar dan beberapa warga lainnya bergegas untuk kembali ke sungai mencari Dava. Gak lupa, aku dan Rita pun ikut kembali ke sungai, sedangkan Ibu Asih ditemani oleh istri dan anak gadis dari Pak Sumar. Sesampainya kami di sungai, di sana sudah ada Rio, bapak kepala desa dan warga lain untuk membantu mencari Dava. Pada akhirnya, bapak kepala desa meminta aku, Rita, dan Rio untuk pulang karena kondisinya kami bertiga ini masih dalam keadaan basah kuyup ya. Dan kami pun akhirnya pulang diantar dengan beberapa warga dan pencarian Dava tetap terus dilanjutkan. Sesampainya aku di rumah, di depan teras rumahku sudah terlihat ayah dan ibuku mondar-mandir khawatir. Karena kenapa kok aku belum pulang-pulang, dan mereka pun akhirnya terkejut. Ibuku langsung merangkulku, mengajak aku masuk ke dalam rumah untuk ganti baju dan beristirahat, sedangkan ayahku berbicara dengan warga yang mengantarkan aku pulang. Di dalam kamar aku hanya menangis mengingat bagaimana keadaan Dava. Tiba-tiba pintu kamarku diketuk. Ayah dan ibuku masuk ke kamar dan duduk di samping ranjangku. Dan mereka berdua pun mengatakan, yang sabar ya nak, kita doakan semoga Dava cepat ditemukan dalam keadaan selamat. Pagi pun telah tiba, pencarian Dava sudah mulai masuk pukul 7 pagi. Dari tim Basarnas, polisi dan tentara juga ikut serta dalam pencarian Dava, tapi belum juga ditemukan. Kepanikan semakin menjadi karena kemungkinan harapan Dava untuk ditemukan dalam keadaan hidup itu sangat kecil. 5 hari sudah berlalu, pencarian Dava terus dilakukan dan mimpi ketukan pintu terjadi dalam tidurku. Yang anehnya, setiap aku bermimpi, keadaan mimpi yang aku alami selalu sama, mulai dari tempat sampai jam dinding yang berada dalam mimpiku. Pada hari kelima, saat aku bermimpi yang sama dalam mimpiku, aku beranikan diri untuk melihat ke jendela untuk memastikan siapa yang mengetuk pintu setiap hari. Dan betapa terkejutnya aku ketika membuka tirai jendelaku dan mengintip ke arah pintu yang diketuk. Di depan pintu sudah berdiri dengan kaku sosok Dava yang mengetuk pintu dengan tatapan kosong. Di dalam mimpi aku memanggil nama Dava sambil menangis. Sayup-sayup aku mendengar Dava berkata, "Tolong bantalku," gitu katanya. Aku pun terjaga karena ibuku membangunkanku karena harus pergi ke kampus. Sudah beberapa hari ini aku bolos kuliah karena memikirkan keadaan Dava, dan selain itu juga memang keadaanku yang kurang sehat. Sesampainya aku di kampus, aku langsung masuk ke kelas dan di sana sudah ada Rio dan Rita duduk sambil bercerita. Aku pun langsung bergabung dengan mereka. Sambil menunggu dosenku datang, aku menceritakan mimpi yang aku alami selama 5 hari berturut-turut kepada Rio dan Rita.
dan betapa terkejutnya mereka karena mimpi yang aku ceritakan kepada mereka sama persis dengan yang mereka alami selama ini. Ternyata mereka juga mengalami mimpi yang sama. Dan kata-katanya juga sama, tolong bantalku. Itu kata-kata yang disampaikan oleh Dava dalam mimpi. Kami pun sepakat setelah selesai mata kuliah berakhir untuk pergi ke rumah Dava menceritakan mimpi kami kepada Ibu Asih. Sesampainya kami di rumah Ibu Asih, kami langsung dipeluk oleh Ibu Asih karena memang kami berempat sudah seperti saudara sendiri. Di dalam pelukan Ibu Asih, aku, Rio, dan Rita menangis sejadi-jadinya sampai suara tangisan kami terdengar oleh tetangga sekitar. Tetangga yang mendengar suara tangisan kami pun datang untuk menenangkan kami. Setelah keadaan sudah mulai kondusif, kami bertiga menceritakan mimpi yang kami alami. Setelah mendengarkan cerita kami, Ibu Asih pun berlari menuju kamar Dava untuk mengambil bantal kesayangan Dava. Ibu Asih meminta kami untuk pergi ke sungai untuk membantu pencarian Dava, sedangkan beliau ditemani Pak Sumar pergi membawa bantal Dava ke rumah Mbah Sinin. Di kampungku, Mbah Sinin memang terkenal orang yang mempunyai ilmu komunikasi dengan dunia lain. Sehingga itu, Ibu Asih meminta bantuan kepada Mbah Sinin untuk mengartikan mimpi yang mereka alami. Singkat cerita, aku dan kedua sahabatku sudah berada di sungai dan kami berdoa semoga Dava segera ditemukan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

akhirnya teman pro 2 Rio dan Pak Sumar berjalan menuju sungai di mana tempat terakhir kali Dava melompat dari rakit. Begitu sampai di tempat tujuan, Pak Sumar pun meletakkan bantal milik Dava di atas air. Betapa terkejutnya warga yang melihat begitu bantal diletakkan di atas air, bantal ini langsung tenggelam seperti tersedot ke dalam air. Setelah bantal itu tenggelam, muncul gelembung-gelembung dari dalam air. Rio, Pak Sumar, dan beberapa warga yang ada di dalam sungai mulai menyingkir karena gelembung yang keluar dari dalam sungai ini mulai banyak. Dan tiba-tiba jasad Dava berlahan-lahan muncul ke permukaan sungai. Betapa terkejutnya kami dan para warga yang menyaksikan hal ini karena jasad Dava ini muncul dengan keadaan utuh dan tidak bau sama sekali, padahal sudah 5 hari tenggelam di sungai. Dan akhirnya jasad Dava ini dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Akhirnya Dava bisa disemayamkan dengan layak dan beristirahat dengan tenang. Oke, baik teman pro 2, itu dia tadi cerita horor yang sudah aku sampaikan ke teman pro 2 semua ya di malam ini, yang aku kutip dari baca.id. Agak panjang ceritanya teman pro 2, tapi cukup membuat kita berdebar-debar juga ya. Dan sekaligus mengingatkan kalau sudah kita bermain dengan air memang harus berhati-hati. Dan memang terkadang banyak hal misteri yang tidak bisa kita masuk logika ketika proses pencarian. Seperti misalnya aja pencarian yang ada di Kota Sintang dan sekitarnya ya, ketika mencari jasad kan tidak begitu mudah, sangat susah sekali, apalagi kalau luas, sangat luas. Dan biasanya kalau sudah waktunya, nah barulah bisa ditemukan jasadnya. Teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Semoga kamu terhibur. Dan berikutnya nanti aku bakal hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan di Jazz Music selama kurang lebih 1 jam sampai nanti kita tutup siaran. Buat teman Pro 2, tetap semangat. Aku Widya, selamat malam.

nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi Buku Produe RRI Sinten. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7, dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.

Pensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Pensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan, karya Likuina Hananto. Teman Pro 2, mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas, pribadi, dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendonggak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Dari Jalan Yese Uvang Urai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dis pada pagi hari ini. Selamat pagi Taman Pro 2. Halo di pagi hari ini ya, di edisi hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 ini, kamu akan bersama aku Tias mulai dari pukul 5 lebih 3 menit hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dengan rangkaian informasi dan juga acara kerohan dengar kamu ya Taman Pro 2. Di pada pagi hari ini Taman Pro 2, gimana kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dalam keadaan baik-baik saja nih. Dan Taman Pro 2, buat kamu yang baru bangun tidur nih ya, karena dengar suaraku nih pagi-pagi, coba ya pelan-pelan gitu ya, karena bentar lagi weekend nih, besok ya, besok dan hari Minggu nih, lumayan libur 2 hari. Gak apa-apa, hari Jumat tuh biasanya orang-orang pada semangat karena bentar lagi weekend gitu ya. Jadi buat kamu yang baru bangun atau lagi persiapan nih ya untuk berangkat ke tempat kerja atau ke tempat kuliahnya, atau bisa juga ke tempat sekolahnya, mungkin belum ya, masih terlalu pagi ya, atau mungkin ada yang baru bangun habis sholat subuh nih ya, tetap semangat nih Taman Pro 2 buat nantinya hingga siang hari ini. Jadi aku tetap temani kamu di pada pagi hari ini. Di pukul 5 hingga jelang pukul 6 nantinya ada Jazz Music. Lalu dilanjut di pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ada Info Pro 2 dengan 3 info terkini dan viral moment nih Taman Pro 2. Dilanjutkan juga di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ada lagu pilihan kamu dengan penyanyi dari tanah air nih ya Taman Pro 2, ataupun penyanyi mancanegara nih dengan 3 ataupun 2 lagu terkininya ya Taman Pro 2. Juga dilanjutkan dengan tips pagi nih, dan di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ada hari ini dalam sejarah nih ya. Dan nanti kita akan membahas di hari ini, di tanggal 10 Juli itu bertepatan dengan hari apa sih? Kita nanti bahas lebih lanjut ya Taman Pro 2. Dan ditutup nantinya pada kita di pagi hari ini dengan Asta Cita Kita, dengan tema kita biasanya di hari Jumat ini, yaitu lingkungan hidup nih Taman Pro 2.

Tetap semangat ya teman Pro 2 nantinya untuk menjalani hari kamu. Dan semoga aja cuacanya nanti cerah nih ya teman Pro 2, untuk melewati hari kita nih hari ini, hari Jumat. Karena besok juga weekend ya. Semoga weekend juga cerah nih, biar kita bisa berkegiatan di luar gitu ya. Tetap semangat gitu kegiatan di luar nantinya. Dan teman Pro 2, aku akan putarkan lagu nih untuk pembuka Jazz Music kita di pagi hari ini. Ada satu buah lagu sebagai pembukanya dari Shakira Jasmine dengan judul Mr. Melodramatic. Jadi teman Pro 2, semoga ini bisa

membangkitkan semangat kamu nantinya hingga siang hari ya gitu. Jadi langsung aja deh aku puterin lagunya tanpa berlama-lama nih teman Pro 2, lagu dari Shakira Jasmine dengan Mr. Melodramatic.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Jodoh skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

0: Pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Datang dari dunia olahraga, pelatih timnas Swiss Murat Yakin menilai tim juara bertahan Argentina adalah lawan yang berat, tetapi ia masih memiliki

Rain dan Lee Seungmin dikabarkan sedang dalam tahap pembicaraan untuk bergabung dalam jajaran pemain drama adaptasi terbaru yaitu Solo Leveling. Menurut laporan laman Sompi pada Kamis 9 Juli waktu setempat, kedua aktor senior tersebut diproyeksikan bakal beradu akting dalam serial fiksi ilmiah adaptasi tersebut. Menanggapi laporan yang beredar, agensi yang menaungi Rain memberikan konfirmasi bahwa artisnya ini telah menerima tawaran tersebut, meskipun belum ada keputusan akhir yang diambil.

0: Info Pro 2.
1: And last but not least, memang Pro 2 datang dari dunia hiburan, kolaborasi Disney Moana versi live action dengan penyanyi Indonesia Lyodra, Amora Lemos, dan Silent Open Up atau dengan nama aslinya yaitu Cyprianus Buka, ya, menghadirkan lagu Sepanjang Jalan yang diberi sentuhan khas dialek dari Indonesia Timur. Dan penyanyi Silent Open Up ini mengatakan dialek itu ia masukkan saat menulis ulang lirik lagu Along the Way ke dalam versi bahasa Indonesia untuk film live action Disney Moana supaya mengingatkan pendengar pada musik dari daerah asalnya.
0: Info Pro 2.
1: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan kurang dengar kamu di Info Pro 2. Dan teman Pro 2, selamat menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini, ya. Dan sepertinya cuacanya cukup mendukung nih teman Pro 2 di hari Jumat ini. Jadi tetap semangat apapun kegiatan kamu di pagi hari ini hingga sore hari gitu, ya teman Pro 2. Dan nantinya nih teman Pro 2, aku akan hadirkan viral moment ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kekeh runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekeh Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI, Radio Piala Dunia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Viral Moment.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

90,7 FM teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita sudah masuk di segmennya viral moment nih ya di pagi hari ini. Dan di sini ada ini loh teman Pro 2, ada seniman Bali nih, Raka Jana, yang buat ilustrasi dari bentuk awan yang dilihatnya di langit nih teman Pro 2. Seniman asal Bali at Raka Jana ini sukses mencuri perhatian publik ya lewat kreativitasnya yang luar biasa nih teman Pro 2, dalam menciptakan karya ilustrasi yang cukup unik karena melalui imajinasinya ia mampu mengubah siluet bentuk awan ini menjadi sebuah karya seni digital yang penuh warna nih. Nah, dari proses kreatif yang dibagikannya memperlihatkan bagaimana sebuah pemandangan alam sehari-hari bisa bertransformasi menjadi visual yang menakjubkan di layar tabletnya nih teman Pro 2. Nanti kita bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 tentang seniman Bali yang bikin ilustrasi dari bentuk awan ini yang dilihatnya di langit nih ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran seperti apa, bisa juga cek aja ke Instagramnya langsung di @rakajana nih ya, seniman Bali yang bikin ilustrasinya dari bentuk awan yang dilihatnya di langit. Tapi gak cuman ilustrasi dari bentuk awan aja nih teman Pro 2, mungkin karena udah terbiasa beliau semacam menggambar gitu ya, melukis atau ilustrasi gitu, membuat ilustrasinya. Jadi banyak karya-karyanya di sana. Kamu bisa kepoin aja langsung ke Instagramnya di @rakajana. Nantinya aku akan infokan kembali ya teman Pro 2 dan lebih lanjutnya lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Sebuah lagu dari Jonas Blue ya, bersama siapa tadi ya? Liam Payne dan Lennon juga nih, teman produa di lagu Polaroidnya nih. Dan kita masih di Viral Moment nih, teman produa, yang bahas seniman asal Bali yang bikin ilustrasi dari bentuk awan yang dilihatnya di langit nih, teman produa. Nah, karya-karya Raka Jana ini atau seniman asal Bali yang membuat ilustrasi dari bentuk awan yang dilihatnya di langit ini dihasilkan gak cuman indah aja, tapi juga punya karakter yang kuat nih, dengan mengangkat unsur budaya lokal Bali ke dalam bentuk ilustrasi modern nih, teman produa. Ada kombinasi warna-warna cerah yang ceria serta gaya visual khasnya membuat setiap karya yang terinspirasi dari langit ini terasa begitu hidup dan syarat akan makna budaya yang dikemas secara kekinian nih.

Ada juga nih komen-komennya nih ya teman Pro 2 yang bilang sebenarnya ini yang ada di bayangan kita waktu kecil. Bedanya kita gak jago gambar kayak abangnya ini. Bener juga sih, gitu. Kalau kita menghayal kan ada aja nih di bayangannya kayak gitu. Tapi ternyata untuk hasilnya tidak sesuai harapan kita ya teman Pro 2. Mungkin karena kurang latihan nih biasanya gitu. Mungkin kalau kita udah sering latihan gitu kan menggambar, jadi bisa jago nih kayak abang yang satu ini. Gambar-gambarnya bener keren banget ya, bener-bener punya talenta nih Bang Raka Jana ini. Dan setauku ya, aku pernah punya pengalaman juga nih teman Pro 2, kenal sama temenku yang asal Bali juga, dan memang gambarnya itu bener-bener luar biasa sih. Kalau aku lihat tuh gak perlu dia melihat suatu hal di luar sana gitu kan, dia cukup perlu satu objek aja nih, tapi itu langsung tergambarkan sama dia. Itu benar-benar keren banget sih teman Pro 2.

Pokoknya gitu ya teman produan. Tadi ini ilustrasi dari bentuk awan yang dilihatnya di langit itu bisa menjadi tergambarkan sesuai dengan budaya lokal di Bali nih ya. Karena yang melukis pun juga seniman asal Bali nih teman produan. Jadi infonya ini teman produan aku kutip dari Instagramnya invipoop.id.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung viral moment nih. Dan nantinya di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan lagu pilihan kamu dengan 3 lagu terkini dari penyanyi tanah air ataupun mancanegara. Dan nantinya juga akan dilanjutkan tips pagi nih ya untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.